Oke, Insomnia 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Cika ya, insan muda yang pastinya masih temenin kamu di acara NBS on the weekend. By the way, kamu lagi pada ngapain, insan muda? Udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu ya. Apalagi yang belum bangun, yuk bangun. Udah siang loh, insan muda. Jangan sampai kamu nih udah kesiangan, makin kesiangan lagi. Dan kali ini tuh insan muda ya, ada kabar bahagia kembali datang dari penyanyi internasional Dua Lipa yang akhirnya ya dia tuh nge-spill nih insan muda foto pernikahan romantisnya di Italia bersama sang suami, aktor Callum Turner. Nah, Dua Lipa tuh mengejutkan para penggemar dengan membagikan foto-foto pernikahannya dengan aktor Inggris Callum Turner di Sicilia, Italia, insan muda. Pelantun Training Season itu juga ini tampil mengenakan gaun pengantin putih ya, dari Chanel Haute Couture, insan muda. Nah, gaun itu tuh dirancang oleh Matthew Blazy dengan hiasan bulu dan detail kristal ya, dan juga veil yang panjang nih. Sementara Callum mengenakan setelan jas dari Louis Vuitton nih, insan muda. Sebelumnya nih insan muda ya, sebelum Dua Lipa tuh nge-spill foto pernikahannya, Dua Lipa tuh resmi menikah dengan Callum Turner pada 31 Mei lalu ya. Pemberkatan pernikahan tuh dilakukan secara tertutup di Old Marylebone Town Hall London, Inggris nih insan muda. Dan setelahnya nih pengantin baru itu juga nih menggelar pemberkatan di Villa Farguarnea ya insan muda. Acara itu pun digelar secara tertutup dengan dihadiri keluarga dan kerabat terdekat saja nih insan muda. Beberapa tamu yang hadir di pernikahan mereka seperti Donatella Versace, terus juga Joey Alwyn, Olivia Dean, Charlie XCX, Mark Ronson, Grace Gummer, dan juga Tame Impala hingga Kevin Parker. Waduh, bisaan banget ya insan muda gitu kan ya, nutupin momen bahagia ini hanya untuk dinikmati, tapi pada akhirnya gitu kan insan muda agak greget juga gitu kan, pengen share. Pokoknya kita doakan deh ya, semoga Dua Lipa bersama pasangannya selalu diberikan kebahagiaan pastinya di insan muda, dan selalu dikelilingi sama orang-orang yang pastinya positive vibes ya. Dan saling support juga nih insan muda. Dan yang pastinya nih insan muda, jangan lupa ya untuk selalu stay tune terus di NBS Radio, karena abis ini masih banyak banget informasi yang bakalan Cika kasih buat kamu. Stay tune terus and I'll be back.

Okay, Insom, udah gak kerasa ini waktu terus berlalu. Dan jika harus pamit undur diri dari NBS on the weekend, tapi gak apa-apa Insan Muda, karena abis ini jika bakalan temenin kamu lagi di acara selanjutnya di NBS Weekly Top 40 dengan 40 chart lagu terbaru nih Insan Muda ya. Lagu yang sering banget nih Insan Muda kamu dengerin di NBS Radio untuk Westlist dan Current Listnya. Jadi buat kamu yang kepo ya, kira-kira ada lagu apa aja di dalam chartnya nanti, wajib banget sih buat stay tune. Dan Insan Muda, selalu jaga kesehatan kamu, selalu sehat dan selalu semangat. Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu Insan Muda. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

Hey, you said forever, now I drive alone past your street. Okay, semuanya disegarkan langsung dari Semang Tiga Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang insan muda. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu berbahagia ya. Dan seneng banget insan muda karena di pagi hari ini Cika bakalan kembali buat temenin kamu dengan chart-chart terbarunya gitu insan muda ya di NBS Weekly Top 40. Penasaran gak sih insan muda ada chart apa aja ya yang bakalan Cika spill hari ini? Nah, buat kamu yang penasaran, wajib banget ya buat stay tune dan kepoin. So, dan kali ini Cika bakalan langsung aja kali ya insan muda buat bacain chartnya insan muda. Kita

Insan Muda di sini tuh ada lagu dari Ariana Grande dengan single lagu Hat That I Made You Love Me. Ini dia Insan Muda, preview-nya buat kamu, congratulations.

Wow, lagunya keren banget nih, Insan Muda. Disusul sama Niall Horan dengan single lagunya That's So Good ya. Ini tuh lagu lanjutan dari lagu sebelumnya nih, Insan Muda. Di Countdown The Best Chart nomor 38 ya, ada Bruno Mars dengan single lagu Cha Cha Cha. Ini tuh benar-benar lagu yang super duper ceria banget ya.

Cha-cha with me. Waduh, benar-benar ya. Bawaannya tuh kalau misalkan gak dengar lagu ini, pengen jadi joget bareng gak sih insan muda? Next, di chart nomor selanjutnya nih, di chart nomor 30. 7 ya insan muda, ada lagu dari Shakira featuring Burna Boy dengan single lagu Die Die. Ini tuh lagu yang pastinya sering banget didengar, apalagi sekarang tuh vibesnya lagi Piala Dunia nih. Just do it.

Pokoknya gak tahu kenapa ya, kalau dengar lagu Shakira bawaannya tuh kayak ingat Piala Dunia aja gitu, insan muda. Karena suaranya tuh benar-benar kayak candu banget ya, terus bikin semangat. Vibesnya tuh benar-benar Piala Dunia deh pokoknya, insan muda ya, semangat, sportivitas dan lain-lain. Next nih, the last trick untuk sesi kali ini. Di chart nomor 36 ada Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan single lagunya Bring Your Love.

Premier Lab. Dan itu dia tadi Insan Muda ya, chart-chartnya di chart nomor 40 sampai chart nomor 36 hari ini. Sebelum Cika putarin chart-chart lagu tadi Insan Muda, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih. Terutama buat kamu yang bingung banget gitu kan, pengen nonton film baru apa ya yang recommended gitu kan buat kamu tonton bersama orang tersayang kamu. Nah, di sini tuh ada film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia loh ya, dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib banget kamu nantikan. Ada film Tanah Runtuh ya. Film yang bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah nih sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik serta keadaan yang terus berubah ya, mereka tuh dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya, dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata. Film ini tuh siap ya membawa kamu ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. So, buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya ya, official trailer Tanah Runtuh sekarang tuh udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat tanggalnya ya Insan Muda, di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. So, jadi jangan sampai kelewatan.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Gedungnya belum nih, udah cari-cari tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya yang, aku pengen tempat yang gak cuma luas tapi juga instagramable, yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget," kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Okay, so we're in 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Wow, welcome back bersama Chika di acara NBS Weekly Top 40. Gak kerasa ya, udah mau jam 9 aja dan kita masih punya 35 chart. Yuk langsung aja kita mulai preview insan muda di chart nomor 35. Ada lagu dari Bebe Rexha dengan I Like You Better Than Me. Disusul sama Nick Jonas dengan Sweet To Me di chart nomor 34-nya. Di chart nomor 33 dan 32 ada American Girls dengan dari penyanyi Harry Styles ya, dan juga Niall Horan dengan I Like More Time. Oh sorry, Little More Time ya, di chart nomor 32-nya. Di chart nomor 31 insan muda ada lagu dari Louis Capaldi dengan single lagu Something in the Heavens ya. Disusul sama lagu The Kid Laroi featuring Lily dengan single lagu Rather Be di chart nomor 30. Di chart nomor 29 dan 28 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan Home. Lagu yang cocok banget nih buat kamu nyanyiin ya, ke orang tersayang kamu yang membuat kamu tuh nyaman seperti di rumah ya. Kamu bisa jadi apapun deh ya di depan dia tanpa takut harus dijudge, ataupun nih insan muda ya takut dia ilfeel sama kamu. Di chart nomor 28 dan 27 ada Mood Swing by Henry Moody dan Get In Girl by Meghan Trainor. And the last trick insan muda untuk sesi kali ini di chart nomor 26 ada Harry Styles dengan single lagunya Aperture. Well, lagu yang super duper keren banget nih insan muda ya. Seperti biasa nanti Chika pilihin beberapa lagunya buat kamu, buat nemenin kamu di pagi menjelang siangnya. Jadi pastiin stay tune terus.

Akhirnya semuanya 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Insan muda, sebelum kita kembali ke chartnya, Cika tuh bakalan kasih kamu informasi dulu, terutama buat kamu yang udah bosan banget gitu kan sama handphone sekarang, yang udah mulai rewel, lemot banget gitu. Nah, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu juga bisa tukar tambah loh, insan muda. Mau cicilan bisa juga ya, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget ya. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain ada handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Nah, ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikToknya si Mastel. WhatsApp opsialnya di 0857-216-21621. Senang ya belanja di si Mastel. Insan muda, kita mulai bacain lagi chartnya. Tadi kita udah sampai chart nomor berapa, insan muda? Ada yang ingat?

sampai chart nomor 26 ya. Sekarang kita bakalan lanjut lagi nih Insan Muda di chart nomor 25 sampai dengan chart nomor 21 dulu kali ya Insan Muda. Di chart nomor 25 ada lagu dari Louis Tomlinson dengan single lagunya Imposter ya. Lagu ini tuh Insan Muda dirilis bersama BMG sebagai label musiknya. Di chart nomor 24 dan 23 ada lagu dari Henry Moody ya, dengan single lagu People Pleaser dan Oliver Tree dengan Flowers. And dua chart terakhir Insan Muda di chart nomor 22 ada lagu dari Ed Sheeran dengan lagu Skillet, dan ini tuh lagu yang cocok banget buat kamu di Insan Muda yang akhirnya kamu tuh menyadari ya bahwa perdebatan-perdebatan kecil dalam hubungan justru itu tuh bisa berimbas dalam hubungan kamu gitu Insan Muda, yang mulai terasa hampa, dingin ya dan hambar nih Insan Muda. And the last trick di chart nomor 21 ada lagu masih dari Ed Sheeran dengan single lagu Sapphire. Nah itu dia tadi Insan Muda 5 chartnya ya. Seperti biasa jika bakalan pilihin beberapa lagunya buat kamu, jadi wajib banget sih buat stay tune.

Okay, Insan Muda. Wow, lagunya asik banget ya Ed Sheeran tuh, Insan Muda. Dan gak kerasa juga waktu udah jam 9 lebih 16 menit sebelum Cika bacain lagi chart-chartnya. Cika tuh mau kasih kamu informasi nih, terutama buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa sih gitu kan ya? OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu, karena nih disinilah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu loh Insan Muda, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, bisa pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? So, gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. So, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex. Atau kamu juga bisa order secara online di Maxim loh. Yuk Insan Muda, kita mulai lagi ya buat bacain ya chartnya nih. Tadi kita udah sampai chart nomor 21 ya. Sekarang kita lanjut lagi di chart nomor 20 sampai chart nomor 11. Di chart nomor 20 Insan Muda ada lagu dari Bruno Mars dengan single lagunya I Just Might, disusul sama Uncanny Valley by Melanie Martinez. Lagu ini tuh cocok banget ya buat kamu yang gak ngerti lagi gitu kan ya, sama standar kecantikan dunia yang harus kurus, putih, langsing. Padahal Insan Muda ya, cantik itu sebenarnya dari hati datangnya. Next Insan Muda di chart selanjutnya ya, di chart nomor 18 dan 17 ada lagu dari Fauzia, Don't Ever Leave Me, dan Alex Warren, You'll Be Alright Kid. Di chart nomor 16 ada Eyes Closed by Jisoo featuring Zayn, disusul sama lagu dari Louis Tomlinson dengan Lemonade di chart nomor 15-nya. Di chart nomor 14 dan 13 ada Moonshine by Alan Walker featuring Ellie Duhay, dan juga nih Need Your Love by One Republic. And dua chart terakhir Insan Muda ada Sorry by James Arthur di chart nomor 12 and Charlie Puth dengan Cry di chart nomor 11-nya. Wow, lagu-lagu yang super duper keren banget. Seperti biasa, nanti Cika pilihin beberapa lagunya buat kamu. Jadi pastiin stay tune terus.

Okay, Insan Muda, finally, akhirnya ya kita bisa masuk gitu kan. Cika bisa spill 10 chart nih ya, terakhir untuk hari ini. Cika tuh udah gak sabar banget tadi tuh pengen cepet-cepet spill gitu Insan Muda ya buat kamu semuanya. Dan akhirnya waktu itu tiba ya, sekarang Insan Muda. Nah setelah tadi kita udah dengerin sampai chart nomor 11 ya, kita mulai lagi ya, karena the best chartnya Insan Muda di chart nomor 10 sampai dengan chart nomor 7 dulu aja kali ya Insan Muda. Yuk kita mulai karena the best chartnya satu-satu. Di chart number 10, Insan Muda ada lagu dari Charlie Puth featuring Coco Jonas dengan single lagunya Sideways.

Nah, lagu ini tuh bercerita tentang pasangan gitu, insan muda ya, yang apa ya, menyadari gitu kan kalau dalam hubungan tuh pasti ada aja rintangannya, cobaannya. Tapi mereka tuh bertekad ya untuk terus bertahan dan memperbaiki segalanya. Waduh, emang ya ketika kita misalkan bosan ya dengan hubungan, jangan ganti pasangannya, tapi ganti cara bagaimana kamu menjalani hubungannya. Buat lebih romantis ya, kasih warna baru, buat hobi baru, dan lain-lain ya, insan muda. Di chart number 9 ada lagu dari Harry Styles dengan single lagunya Aperture.

Nah, lagu ini tuh bercerita tentang seseorang gitu yang akhirnya gitu bertekad untuk membuka hatinya kembali, insan muda di tengah rasa trauma yang pernah dia rasakan di masa lalu, ya insan muda. Walaupun masih ada keraguan, tapi dia bertekad, yuk bisa gitu kan ya. Karena kalau misalkan kita selalu menutup hati kita, mau sampai kapan insan muda di stuck di titik yang sama ya. Dan next nih insan muda, di kantor The Best Chart selanjutnya, di chart nomor 8. Di chart nomor 8 ada Charlie Puth dengan single lagunya Beat Yourself Up. Congratulations!

beat yourself up, ya please gitu kan. Jangan terlalu menekan diri kamu terlalu kuat, insan muda. Kamu juga manusia gitu kan ya. Kamu butuh waktu untuk bersantai, untuk lebih mengenal diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri ya. Kalau kamu aja gitu kan setega itu sama diri kamu, gimana orang lain gitu, insan muda. Jadi please ya, kasih waktu gitu kan, kasih ruang untuk diri kamu sendiri, insan muda. Di chart number 7 ada lagu dari Taylor Swift dengan single lagunya The Fat of Aaliyah.

Nah itu dia tadi chartnya Insan Muda di chart nomor 10 sampai chart nomor 7 ya. Seperti biasa abis ini Cika bakalan puterin satu persatu lagunya buat kamu. Dan kembali lagi dengan chart-chart lainnya. Jadi pastiin station terus.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, in summary, an edit 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih, Insan Muda ya. Dan kali ini kita bakalan lanjut lagi buat bacain chartnya. Duh, gak kerasa banget ya Insan Muda. Udah tinggal 6 chart lagi aja nih. So, langsung aja Insan Muda kita mulai countdown the best chartnya ya. Mulai dari chart number 6 sampai chart number 4 Insan Muda. Di chart number 6, kira-kira ada lagu apa ya? Yuk langsung aja kita mulai countdown the best chartnya satu persatu. 92.3 FM number 6. Di chart number 6, Insan Muda ada lagu dari Madison Beer dengan single lagunya Bad Enough. Congratulations.

kelebihan itu cocok banget nih buat kamu yang akhirnya menyadari ya betapa buruknya gitu kan ya hubungan yang kamu jalani bersama orang yang kamu sayang gitu, insan muda yang selama ini kamu tuh dibutakan oleh cinta ya, insan muda, tapi kamu sadar gitu, ah ternyata hubungan selama ini tuh gak worth it gitu kan insan muda. Cuman kamu yang berjuang di sana, sedangkan dia ya masih memperjuangkan dirinya sendiri dan dunianya sendiri, insan muda. NBSF, NBSF. Number 5. Di chart number 5 ada lagu dari Nona dengan single lagunya Word.

Love ini cocok banget ya buat kita dengerin di sela-sela kita bekerja insan muda, supaya kita makin semangat lagi dalam menjalani aktivitas kita apapun itu. Ya walaupun kadang rasa berat pekerjaan, tapi tetap ya harus dinikmati, harus disyukuri insan muda. Karena mungkin pekerjaan kita yang kita sering keluhkan itu mungkin impian dari banyak orang insan muda. And the last insan muda di chart number 4 ada lagu dari Sienna Spiro dengan single lagu Die on the Sails. Congratulations.

die on this hill sih, aduh saking udah bucinnya gitu insan muda, sampai dia tuh rela ya untuk bertahan gitu kan, walaupun tahu ya bakalan selalu disakiti insan muda. Dan ya pastinya insan muda lagu-lagunya udah Cika masukin list ya, dan bakalan langsung aja Cika puterin buat kamu, jadi pastiin kamu stay tune terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

ngomongin samudia waktu terus berlalu ya, dan kita masih punya 3 chart lagi. Penasaran gak sih insan muda ada lagu apa aja ya di top 3 untuk NBS Weekly Top 40 hari ini? Nah, buat kamu yang penasaran, wajib banget sih buat kepoin. Number 3. Di chart number 3 insan muda ini tuh ada lagu ya dari girl group ya, asal Indonesia, insan muda Nuna dengan single lagunya Roll Blood. Udah siap belum? Demonstration, I'm the teacher. Simon says follow the leader. Roll a bit, roll a bit, roll a bit, roll a bit. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Ayo, siapa nih yang candu juga kalau dengerin lagu ini? Karena secandu itu insan muda. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Bener-bener liriknya tuh sederhana tapi bikin kita tuh candu dan terngiang-ngiang gak sih insan muda ya. Dan next nih, di kanan best chart selanjutnya di chart number 2. Di chart number 2 ada lagu Anima featuring Lisa dengan single lagunya Bad Angel.

Wow, Bad Angel, tentang seseorang gitu kan ya yang udah kayak muak banget dengan stigma perempuan gitu yang sangat muda. Makanya dia tuh lebih bebas ya mengekspresikan diri dia sendiri tanpa harus takut di judge orang ini itu insan muda ya. Pokoknya aku bakalan menjadi versi diri aku sendiri insan muda ya. Kalau biasanya kan Angel Malaika tuh dikenalnya dengan gaya yang benar-benar apa ya namanya santun, gemulai, lemah lembut. Ini tuh benar-benar Angel versi diri sendiri ya. Walaupun orang bilang Bad Angel, I don't care. 2.3 FM. Di chart number 1, ini dia yang kita tunggu-tunggu, ada Bruno Mars dengan single lagu Risk It All.

aku rela deh kelakuin apapun, mengorbankan segalanya buat kamu ya, demi menunjukkan gitu kan seberapa tulus dan cintanya aku sama kamu. Aduh, deep banget ya insan muda, jadi salting sendiri kalau dengerin lagu ini. Nah, nanti Cika bakalan puterin lagu-lagunya buat kamu, so stay tuned and enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Jenny, I pen it a while. Kick all you about the crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the king of the

Kayak insomori gak ngerasa ini waktu terus berlalu, udah di penghujung acara aja ya. Cika temenin kamu di MBS Weekly Top 40. So thank you so much insan muda yang udah temenin Cika. And sorry to say kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Cika pamit insan muda, see you next time and bye-bye.

0: Okay, 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Hai, Insan Muda.
0: Insan Muda. Baik lagi bareng kita berdua di sini. Ada Princess dan aku Lendra.
1: Iya,
0: betul, sudah lama sekali aku ini gak siaran di Skill Up Radio. Udah 50 tahun ya.
1: Udah, kalau kayaknya udah satu abad ya. Berarti 50
0: tahun. Udah satu abad aku udah gak siaran Skill Up Radio. Bisa di TJF, di H sama di Gian.
1: Ya, seru banget.
0: Di sini aku Lendra dan ada Princess. Bakal nemenin kamu Insan Muda dari jam berapa Cep?
1: Dari jam 11 sampai jam 2 siang nanti.
0: Betul, kita bakal bercerita tentang hal-hal seru seputar SMA. Dan juga
1: yes,
0: bakal bener. Bacain
1: komen dan juga request dari Insan Muda.
0: Betul, so buat kamu nih yang mau request lagu atau mau komen atau say hi, boleh banget langsung aja ke IG kita, isi question box di bawah atau ke Facebook kita. Dan juga kita akan live TikTok.
1: Oke.
0: So sebelum kita sebelum kita masuk ke lagu pertama, sebelum kita masuk ke topik, ada lagu pembuka dari Rimba yaitu Crave Me Super.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap, seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 Best FM Sukabumi Someone His Music Station.
1: Hello.
0: Hai insan muda.
1: Baik, bareng kita berdua di sini.
0: Yes, benar banget.
1: Jadi Princess, yeah, tema hari ini apa sih? Kita bakal bahas apa sih, Bang Princess?
0: Apa ya?
1: Apa tuh?
0: Kayaknya yang lagi happening banget. Apa
1: happening
0: ya?
1: Kemarin
0: iya,
1: ini
0: kemarin
1: ya.
0: Banget ini.
1: Kemarin banget ini.
0: Yang kayak berefek banget sama kita hari ini.
1: Betul, mungkin insan muda rada menyadari, aduh kenapa ini penyiarnya lulus-lulus. Karena kemarin kita habis sibuk guys.
0: Ya, dari jam berapa? Dari jam 8 ya?
1: Jam 9 kita sampai jam 9 malam
0: lagi.
1: jam 9 pagi sampai jam 9 malam guys.
0: Ngapain tuh?
1: Nah, yang pernah sih di spio di TGIF sih sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Berarti harusnya kalau insan muda sejati harusnya tahu ya.
1: Tahu waktu TGIF kita ngomongin event suara muda.
0: Iya, benar banget.
1: Tuh, nah itu adalah salah satu event yang diselenggarain sama kita Kamus. Kita tuh Esko ya. Esko kita Kamus. Ya pokoknya sekolaborasi sama Gama
0: Iya, event dari SMA 1 tuh.
1: Dan alhamdulillah eventnya juga berjalan lancar ya, sesuai rundown juga.
0: Ya. Dan sesuai dengan ekspektasi kita ya.
1: Ekspektasi betul, seru banget. Terus juga redang banget.
0: Jujur. Tapi capek. itu di luar ini sih, di luar ekspektasi sih.
1: Kalau redang.
0: Iya, soalnya ternyata dengan orang yang sebanyak itu tuh ternyata panas.
1: Iya, betul guys. Ya. Aku kira juga kayak bakal adem-adem aja gitu kan, udah
0: gitu,
1: malam juga kan.
0: Iya.
1: Adem
0: ternyata
1: sih kayaknya.
0: Malam juga panas ya.
1: Panas.
0: Karena kayaknya karena semangat para muda-mudinya ya kayaknya.
1: Iya betul. Jadi ini juga for your information juga insan muda. Si gue star atau penampil terakhir kita tuh salah satu band anak-anak SMA juga. Namanya Threshold.
0: Iya benar. Ya udah punya satu lagu ya, real satu lagu.
1: Mereka juga udah pernah sempat kesini juga. Threshold. Ya desa.
0: Iya.
1: Insan udah tahu.
0: Sama kalau nggak salah pas waktu pojok SMA waktu itu si Bang Meizu dia tuh ngundang si ini Kabilden.
1: Ya, oh
0: yang
1: ya,
0: gitarisnya
1: betul.
0: Itu.
1: Ya, waktu pojok SMA juga pernah ngundang Kak Bioden. Dia juga salah satu gitar dari Threshold.
0: Yes.
1: Tapi by the way juga si Meizu juga tampil di event kita.
0: Iya benar.
1: Tapi emang jujur-jujur mah ya anak-anak NBS tampil semua.
0: Tampil
1: sih.
0: Semua sih.
1: Ada
0: ini
1: Princess kan.
0: Bang Meizu terus Bang siapa kamu? Bang Lendra.
1: Ya, terus juga ada Desa juga kan.
0: Iya.
1: Kalau Princess juga udah punya band guys. Dia tuh
0: Middle Park.
1: Middle Park. Aku Api dan Bendera.
0: Lentera.
1: Sorry. Api dan Lentera sama si Meizu tuh Burning Horse.
0: Iya, Burning Horse.
1: Si Desa juga Threshold. Emang seru-seru banget sih.
0: Iya. Apalagi kalau misalnya masa SMA tuh lekat banget gak sih sama kayak dunia perband-band gitu.
1: Betul.
0: Loh.
1: Betul. Apalagi mungkin insan muda yang nostalgia mungkin ya. Soalnya sebelum COVID aku denger-denger mah emang lagi booming banget musik-musikan tuh.
0: Musik-musikan.
1: Yeah. Soalnya emang
0: kayak band-band anak sekolah gitu ya.
1: Iya, soalnya aku denger cerita dari salah satu alumni juga bahwa emang sebelum COVID tuh emang yang lagi hypeningnya tuh lagi rame-rame banget nyata emang tentang permusikan. Kan dulu yang rame itu kayak Dewa 19.
0: Iya sih.
1: Ceylon 7 kan sekarang juga udah berbeda lagi lah ya.
0: Sekarang kayak lebih ke reality club maybe.
1: Betul, terus juga apa sih banyak banget lah pokoknya.
0: Yes. Kayak banyak kayak band-band yang masih merintis dan ternyata udah booming gitu.
1: Betul, kayak siapa contohnya? Hindia.
0: Hindia
1: dulu waktu 2019 kan waktu zaman-zaman COVID tuh emang struggle banget.
0: Iya, karena ya kan ya semuanya juga ekonomi lagi lumpuh kan.
1: Betul, lagi ke stop dulu lah dunia sebentar gitu karena COVID. Tapi si Hindia ini, Bray, dia bisa membuat booming lah ya. Kalau kataku mah soalnya fun fact-nya aku adalah salah satu pendengar Hindia
0: yang awal-awal.
1: Awal-awal banget.
0: Wow.
1: Waktu Menari Dalam Bayangan, itu kan album pertama dia ya. Nah, aku dengerin itu sering buat di mobil, direkomendasiin sama kakakku. Aku denger tuh lagu yang paling aku suka di waktu itu tuh ya Evaluasi sih.
0: Evaluasi.
1: Emang lagi enak-enak lah Evaluasi gitu.
0: Iya benar.
1: Nah, ngomongin tentang Hindia nih, kata aku Maya, insan muda, ada salah satu track setelah ini yaitu dari Hindia sendiri, Evaluasi.
0: Oke, kita setelkan. Siapa tahu kan ada insan muda yang selama ini dengar lagunya tapi gak tahu tuh.
1: Betul.
0: Ini tuh lagu siapa dan judulnya apa? Nah, ini ya, Hindia.
1: Betul.
0: Tapi apa namanya? Evaluasi. Evaluasi by India.
1: By India. Kemarin juga kita dievaluasi ya.
0: Iya, kemarin dievaluasi
1: gak
0: kita.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa ya. Wajib sih kayaknya ya.
1: Wajib sih itu pakai. So enjoy the music, Zanuda.

Halo insan muda, lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mazda solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan sampai 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga dong. Si Mazda adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mazda juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin deh terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mazda pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mazda di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mazda. WA official 0857 216216. Senangnya belanja di si Mazda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.3 Base FM Sukabumi, number one hit music station. Halo,
1: hai,
0: insan muda. Baik lagi bareng kita berdua.
1: Benar.
0: Yang bakal membahas tentang event kemarin.
1: Ya, event kemarin.
0: Coba Princess nih, kan sebagai panitia nih. Kesah kamu apa sih sebagai panitia, Princess? Kalau sebagai apa sih? MC ya.
1: Aku MC. Kalau kesah aku apa ya?
0: Apa ya?
1: Paling kan walaupun aku sebagai MC, aku juga sebagai seksi acara kan kemarin.
0: Betul.
1: Paling yang menurut aku keluh kesah tuh pas sebelumnya aja sih. Apa sebelum aja? Acara.
0: Nah, betul.
1: Karena kan kayak pada yang respon di grup sedikit banget ya sih. Paling cuman aku, Kak Anya, kamu, siapa lagi?
0: Siapa lagi? Banyak sih sebenarnya seksi acara tuh yang respon.
1: 4-5 orangan gitu. Cuman kan maksudnya kayak ada banyak juga kan yang ada di grup itu tapi enggak nimbrung gitu.
0: Betul sih.
1: Jadi yang brainstorming tuh cuman beberapa orang doang.
0: Wih, apa sih brainstorming? Apa sih brainstorming?
1: Brainstorming tuh kayak memutar otak ya.
0: Oke, berarti keluh kesannya memang karena kurang responsif ya berarti
1: ya, bener. Kalau misalnya pas di acara sih udah oke sih, misalnya kayak apalagi kan seksi acara, terutama kaknya tuh kayak responsif banget dan kayak ini udah jam segini udah waktunya masuk, ini udah jam segini udah waktunya masuk gitu.
0: Wih, berarti emang benar-benar
1: tepat waktu.
0: Iya, tepat waktu. Menyesuaikan rundown juga ya.
1: Benar.
0: Tapi ya ujung-ujungnya ada perbedaan rundown ya di Maghrib sama Isya. Karena sebenarnya guys, ini juga rada tanggung sih sebenarnya kalau emang gue start tampil abis Maghrib tuh.
1: Iya emang, soalnya kan kayak apalagi kan ternyata pas Stressful tampil dia bawain 5 lagu kan. 5 atau 6? 6 tuh 6 kan. Kok. 6 lagu kan. Jadi kayak kalau misalnya dari habis Maghrib tuh kayaknya keburu azan sih.
0: Iya, makanya waktu ini deh dilihat waktu apa sih, waktu check sound. Kan waktu check sound aja tiba-tiba azan.
1: Iya.
0: Harus berhenti dulu bentar. Nah, takutnya kayak gitu waktu
1: Bener. Makanya jadinya podcast dulu ya kan?
0: Iya, podcast dulu. Udah podcast dulu aja, habis podcast 30 menit kan ya podcast tuh.
1: Harusnya, cuman kemarin kayaknya enggak nyampe 30 gak sih?
0: Oh iya. Mulai dari jam berapa sih?
1: Gak tau, aku ngerasa kayak sebentar banget loh kita itu ngobrol-ngobrol.
0: Aku ngerasa lama sih.
1: Oh iya.
0: Aku itu kayak, kan aku beres dari masjid, musola. Aku dari musola itu 18.11 gitu. Beres-beres 18.40an deh.
1: Terus aku masih itu?
0: Iya.
1: Sumpah gak?
0: Bener
1: lah.
0: Masih ada beres-beres podcast 18.40an.
1: Tuh, aku ngerasa tuh kayak bentar banget, kayak sekitar cuma 15 menit gitu.
0: Oh, berarti emang karena kasihkan ngobrol meren.
1: Baby ya.
0: Emang ngomongin apa sih sama mereka?
1: Kemarin tuh kayak ngomongin tentang pertama kayak gimana sih awal mula Stressful itu terbentuk, kayak mereka tuh masing-masing personilnya gimana sih awalnya ketemunya. Ternyata kan dari si Kanavel ya.
0: Yeah.
1: Kanavel itu kayak berkeinginan untuk bikin band. Terus akhirnya dia tuh ngelihat teman sekelasnya waktu itu siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Siapa dulu ya? Aku lupa.
0: Lupa.
1: Yang itu yang drummernya itu siapa sih?
0: Irja.
1: Nah, Bang Irja awalnya tuh lihat si Bang Irja dulu karena sekelas kan. Habis itu nge-stalk Instagramnya Bang Bilden.
0: Oh,
1: terus habis itu kayak
0: mereka beda sekolah kan dulu mah?
1: Iya kan,
0: masih
1: ini,
0: SMP mah.
1: Iya, nah ini tuh udah pas kelas 10.
0: Oh,
1: jadi mereka tuh sekelas. Si Bang Bilden, Bang Navel sama Bang siapa tadi?
0: Irja.
1: Ah, Bang Irja itu tuh mereka sekelas kan bertiga pas kelas 10.
0: Masuk Gama juga kan mereka?
1: Nah, terus awalnya tuh kayak si Bang Navel ini nge-stalk akunnya Bang Bilden gitu loh. Terus lihat di story-nya, abis itu ada kayak story atau apa ya, pokoknya di postingan gitulah.
0: Highlight.
1: Terus ya highlight. Terus abis itu ada kayak apa sih, komentar kayak oh gitaris Panda gitu.
0: Oh iya sih, aku juga pernah dengar bahwa emang si Bilden itu emang gitaris Panda.
1: Iya gitu. Nah, jadi akhirnya Bang Navel akhirnya kayak oh kayaknya ini boleh nih diajakin ngeband gitu. Terus akhirnya mereka bertiga tuh.
0: Bertiga dulu.
1: Terus abis itu kenal sama Bang Desal. Abis itu yang paling terakhir tuh Hasbi. Si Bang Hasbi itu. Gak mau dipanggil Hasbi kan?
0: Siapa sih?
1: Maunya dipanggil apa ya, kemarin aku lupa. Aku lupa lagi, pokoknya dia marah deh gak mau dipanggil Hasbi. Jangan Hasbi, kan ini lagi membangun branding katanya.
0: Tapi emang jujur waktu aku kelas 10 juga melihat band sebelum mereka jadi Stressful ya. waktu kelas 10 aku lihat mereka festival tuh emang cuma berempat.
1: Yeah.
0: Fun fact-nya emang Bioden gitar, Navela gitar, Irce drum, Desa tuh vokal sama main bass.
1: Tuh kan. Jadi abis itu kayak katanya sih ya karena kita lupa ya panggilan Bang Hasbi itu siapa. Hmm. Pokoknya sih Bang Hasbi ini kayak ini loh apa namanya kayak bilang aku apa ya? Oh katanya kata Bang Navel tuh si apa? Bang Hasbi tuh kayak so asik gitu sama mereka awalnya. So asik gitu sama mereka akhirnya kayak ya udahlah ditanyain kayak kamu bisa gak main bass?
0: Iya.
1: Bisa katanya. Hmm. Ya udah kamu dia ini aja diajakin gitu.
0: Oh, diajakin berarti.
1: Jadi awalnya katanya karena ya karena apa namanya so asik aja gitu.
0: Oh, so asik aja jadi makanya diajakin.
1: Iya.
0: Tapi dia juga gak mau berarti.
1: Kayaknya ya.
0: Gak tau sih gue.
1: Gak tau sih. Soalnya kayak kalau harusnya ya, harusnya kalau misalnya emang di Gama mereka udah kenal dari awal gak sih?
0: Harusnya. Ya. Tapi harusnya. Sudah berbentuk mah ya udah lah
1: ya. Iya udah. Yang penting mereka sekarang sudah berlima.
0: Betul. Dan karena udah ada jam 11.52 nih udah bentar lagi azan juga nih sama muda. Mungkin kita bakal break dulu bentar dengan lagu-lagu yang bakal main kamu tentunya. Ada dari Joe Sugono yaitu Easy. So enjoy.

0: Bareng kita berdua di sini.
1: Bener banget.
0: Yoi, sudah waktunya kita ke sesi baca request.
1: Request.
0: Dan juga bacain say hi dari kamu insan muda.
1: Benar. Okay. Mau dari aku dulu ya?
0: Boleh.
1: Okay. Aku mau sebutin salam-salam nih.
0: Boleh.
1: Dari salam-salam. Bacain salam-salam.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Oke.
1: Ntar. Dari wah ada pendengar setia.
0: Apaan tuh, siapa tuh?
1: Ada dari siapa yo?
0: Abah Waisel kah?
1: Benar, ada dari Abah Waisel Sampangan. Gianyar Bali ada di sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih.
0: Baik, waalaikumsalam. Selamat pagi juga ya Abah ya.
1: Semoga Abah selalu sehat selalu ya.
0: Betul banget.
1: Terus di sini ada Josinaga Bonaforte.
0: Wih, keren nyo.
1: Di sini Kang Ombeng dari West Lampung ada di sini. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga.
1: Selamat siang juga. Terus ada dari Warsaholics.
0: Apaan tuh?
1: Antiga hadir.
0: Antiga.
1: Antiga gimana? Antiga. Antiga. Gimana ya?
0: Coba cari ya. Antiga. Coba
1: Antiga.
0: Antiga. Antiga di mana? Di manakah Antiga? Antigua gak sih?
1: Kayaknya.
0: Oh, Kebon Jati, Kota Sukabumi.
1: Oh, kita nggak tahu ya.
0: Aku baru tahu Antiga.
1: Ya, aku baru tahu juga. Oke, lanjut ada dua lagi nih.
0: Apa tuh?
1: Tadi, bentar. Ada Gusti Gedel Kabiantara. Tabanan Bali hadir.
0: Dari Bali, jauh banget ya.
1: Bali, oh berarti. Sama ya sama ini Abah Waisel. Gianyar
0: Bali. Iya betul.
1: Iya Abah Waisel kan Gianyar. Kalau ini Tabanan.
0: Oke.
1: Oh, Okay. Terus ada dari Kak Itnai.
0: Okay.
1: Assalamualaikum Princess dan Lendra Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir. Makasih sehat selalu dan makin sukses.
0: Oke, terima kasih Kak Itnai.
1: Terima kasih.
0: Sudahkah dari Facebook itu?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut ke
1: tapi
0: Instagram.
1: Tapi itu semuanya ya? Dari ini sih, dari penggemar setia.
0: Oh, dari penggemar setia, iya. Boleh. Mungkin boleh dari Instagram sekarang?
1: Dari Instagram ya? Okay. Di sini ada lagu yang selalu di request.
0: Apaan tuh?
1: Kamu tahu gak?
0: Di ujung minggu.
1: Iya, Mesa Hira di ujung minggu.
0: Oke, kita taruh
1: jujur di emang ya. Seenak itu sih lagunya jujur.
0: Jujur li emang di ujung jujur minggu li. Banget sih ini sih.
1: Ini ujung minggu banget ya.
0: Besok Senin kita kembali ke sekolah.
1: Ya dan buat yang kelas 10 tau gak sih besok itu pembagian kelas.
0: Emang iya.
1: Iya.
0: Lah, kalian udah pembagian kelas?
1: Sumpah.
0: Ya? Emang udah naik kelas ya kalian ya?
1: Iya. Pembagian
0: kan?
1: Kelas jadi orang tua wajib datang. Soalnya mau dibagiin kelas.
0: Eh, gue mau membolos. Ya
1: kamu kan orang tua, gue usah datang.
0: Berarti udah resmi di kelas 12 dong gue dong.
1: Iya.
0: Berarti kamu udah juga udah resmi kelas 11 dong.
1: Iya benar.
0: Lanjut.
1: Terus di sini ada sumpah ini isinya di ujung minggu
0: ujung
1: semua
0: minggu
1: loh.
0: Ya,
1: iya. lagu baru Fajar Nur. Oh, Fajar Nur ngeluarin lagu baru.
0: Emang iya?
1: Iya. Salah apa aku?
0: Wah, tapi sayang banget
1: tapi belum ada.
0: Ada
1: ya.
0: Tapi aku bakal masukin aja kali ya lagu dari Fajar
1: iya,
0: Nur.
1: Iya, boleh. Yang
0: yaitu
1: seperti biasa.
0: Sembuh Tanpaku Saja.
1: Okay.
0: Ada lagi kah?
1: Terus ada yang minta dari ini Bang Fajri Yalha titik.
0: Okay.
1: Sheila on 7 yang mana aja?
0: Yang mana aja boleh. Sheila on 7 yang mana aja?
1: Okay,
0: yang mana ya? Mau yang mana? Princess mau yang mana?
1: Sheila on 7 tuh lagunya apa aja sih aku lupa deh.
0: Melompat Lebih Tinggi, Anugerah Terindah,
1: Pria
0: Kesepian, Hingga Ujung Waktu, Bila Kau Tak Ada di Sampingku.
1: Bila Kau Tak Ada di Sampingku.
0: Boleh.
1: Okay. Terus kamu request lagu Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia.
0: Bayangan Cinta Yang Lalu kali ya.
1: Iya boleh. Soalnya boleh. Cegil kayak udah terlalu sering ya.
0: Ya ini aja deh.
1: Oke.
0: Mungkin segitu aja kali ya. Part dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi setelah track-track berikut ini.
1: Oke.

0: 92.3 and Best FM Sukabumi Sumun Hits Music Station. Hai insan muda.
1: Halo,
0: gimana nih lagu requestan kamu? Udah pada keputer belum nih?
1: Udah gak sih? Kamu udah sih sebenernya sih. Kita next aja kali ya. Lanjut.
0: Okay.
1: Ini ada dari Ebenezer Manu underscore Manu. Dia pengen request lagunya Leodra Pura-Pura. Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Leodra.
0: Iya tuh.
1: Saya juga cekukan guys. Pura-pura.
0: Ih, kamu ini tadi pas Insan Muda tau gak? Tadi pas aku datang ke NBS, aku tuh cegukan. Terus cegukannya udah beres. Ternyata sekarang si Bang Lendra yang cegukan.
1: Ah, udah. Oke, lanjut. Ada yang request dari Kam Ahkagagavi. Dia pengen request lagunya dari Enggi Carvalho, yaitu
0: Enggi Carvalho. Enggi Carvalho.
1: Enggi. Oh ini ada apa sih, remuk ya? Okay.
0: Ya remuk.
1: Remuk.
0: Kalau aku juga mau dong.
1: Apaan tuh?
0: Aku mau request lagu.
1: Apaan tuh?
0: Bisa gak?
1: Boleh. Dari
0: aku mau kan? Request dua.
1: Apaan tuh?
0: Yang satu lagu Runtuh.
1: Runtuh. Dari siapa?
0: Dari itu aku lupa. Febu Putri ya? Runtuh.
1: Iya, dari Febu Putri.
0: Ya.
1: Okay.
0: Sama satu lagi aku nak apa ya?
1: Nak apa kau, wey?
0: Satu lagi aku ingin Seribu Kali.
1: Dari
0: aku lupa lagi, Gea Indrawari.
1: Gak ada.
0: Ada.
1: Apa?
0: Gea Indrawari.
1: Gea.
0: Gea.
1: Oh, seribu kali pakai angka.
0: Iya.
1: Oke. Sama juga nih ada dari Kak Egang Nabrak Pintu. Dia pengen request dari Farel Hilal, yaitu ada. Boleh, kita masukin ke track ya.
0: Oke.
1: So, this track yang bakal main kamu di siang harinya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

lengkap dan paling worth it di Sukabumi, BK Ambon Sunda rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. BK Ambon Sunda rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke BK Ambon Sunda rasa. BK Ambon Sunda rasa memiliki oleh-oleh BK Ambon Sunda rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru BK Ambon Sunda rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. BK Ambon Sunda rasa pindah outlet. Outlet baru BK Ambon Sunda rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul, komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Salah satu tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang Bioskop Movieplex. Kenapa sih Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy-nya beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Terus juga mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang mantap dan murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang Bioskop Movieplex, atau kamu bisa juga order secara online di Maxim.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Hai Insan Muda.
1: Halo.
0: Gimana nih lagu-lagu yang udah kita puterin buat Insan Muda
1: betul,
0: tadi nih?
1: Udah pasti udah nemenin kamu dong tentunya dari jam 1
0: jam 11
1: sampai jam 1 siang. Tapi karena emang jam sekarang udah menunjukkan jam 13.43 sudah waktunya kita pamit undur diri.
0: Benar nih. Tapi Insan Muda jangan sedih karena selama kita pergi kita bakal tetap setelin lagu ya.
1: Betul banget, lagu-lagu yang enak tentunya ya, buat nemenin kamu di siang harinya.
0: So, Insan Muda makasih banyak ya buat yang udah dengerin kita dari tadi.
1: Betul, maaf juga kalau kita punya banyak salahnya.
0: Benar. So, Insan Muda, bye bye.
1: Ini aku Princess, aku Lendra, tidak dulu nih.
0: Oh iya, aku Princess
1: dan aku Lendra.
0: Kita pamit undur diri, bye bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ada. Gimana nih kalau misal ada film dari Indonesia yang itu diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu tonton adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer udah Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton nih di Instagram resmi @denisiagarproduction. Catat tanggalnya ya, tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

92.3 NBS FM, suka bermis number 1 hits music station. Halo, selamat siang insan muda. Cie, di hari Minggu nih, kalian libur gak ya? Kamu lagi libur gak nih? Kalau misalnya suspeka sih di sini lagi mau nemenin insan muda ya, apalagi buat kamu mungkin yang lagi santai-santai aja di rumah atau lagi ngopi-ngopi aja gitu kan, lebih enak ditemenin sama suspeka ya di sini di Western Wave. Jadi di sini insan muda boleh nge-request lagu, khusus lagu-lagu barat ya. Jadi nanti kita langsung puterin bareng-bareng buat didengerin. So, suspeka bakal ada di sini sampai jam 4 sore nanti. Jadi tenang aja. Langsung aja request di Instagram, di question box, di story ataupun di Facebook. Okay. Dan ada opening songnya, dia ada Beauty and the Beast dari Beauty and the Beast.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

muda, kamu tahu gak sih kalau sebentar lagi bakalan ada film yang super duper gong yang bakalan tayang. Kamu tahu film tentang apa? Oke, jadi film yang satu ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Dan salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mertua mereka yang hilang. Ibu mertua lagi. Ibu mereka yang hilang. Jadi bukan ibu mertua ya, ibu mereka yang hilang. Kayaknya perkara tadi suspek habis nonton film deh guys. Dan filmnya juga suspeknya lagi nunggu-nunggu film ini nih. Nah jadi di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik

yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang juga bisa kamu tonton di Instagram resmi @denny_siregar_production. Catat nih tanggalnya, 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Insan muda, masih sama Suspika lagi nih ya di Western Wave, yang dimana Suspika bakal bacain requestan kamu. Tapi sebelum bacain requestan, kayaknya Suspika mau bacain dulu salam-salam insan muda yang ada di Facebook ya, karena udah banyak juga nih. Jadi kita cicil dulu aja, kita bacain dulu aja dari yang paling bawah dulu. Ada dari siapa? Yap, yang pertama adalah Abah Weisel yang selalu hadir ya. Gianyar Bali hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Neng Suspika, salam sehat, dilancarkan rezekinya, and selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih Abah doanya, semoga dikabulkan, dan kembali doa baiknya ke Abah ya. Dan juga Kak Eful Abadi, semangat ya Neng Suspika, katanya. Terima kasih. Terus ada Mas Ino juga, Mas Irul maksud aku. Damai sejahtera atas Anda, Bangkalan Madura Timur hadir, katanya. Terima kasih. Dan juga dari Kak Widiana Ajik, Bedugul Bali hadir, makasih. Wow, nyampe Bali ya. Dan juga dari Kak Josi Naga Bonaforte, Kang Umbeng Lampu Air Hitam Lampung Barat ada di sini, selamat, katanya. Dari Kak Socha nih, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Western Wave Neng Suspika. Kalau di Facebook mah aku jadi eneng-eneng ya, alhamdulillah. Dan juga Sab Rashidin, Tembung Sumut hadir, katanya. Nurholis Mojokerto hadir, request Westlife My Love Mbak Suspika, makasih. Oke, tapi kalau Westlife tadi udah diputerin ya. Jadi kalau misalnya lagunya udah diputerin, dari penyanyinya itu udah gak bisa diputerin lagi. Maaf ya Kak Nurholis. Dan dari Kak Itna ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Suspika Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir, Western Wave, makasih, katanya. Sama-sama, makasih juga ya udah hadir. Dari Kak Paktu nih, Tampak Siring Gianyar Bali, katanya. Gianyar hadir, terima kasih. Dan juga dari Kak Cameng Mustika, selamat sore, salam rahayu di Gek Suspika Sambelangan Gianyar Bali, ikutan gabung mancingnya tuh guys. Waduh, insan muda ternyata udah banyak banget ya yang udah stay tune, yang udah nemenin Suspika dari awal tadi. Dan Suspika sekarang udah makin happy, udah makin semangat. Makanya dari tadi kita puterin lagu-lagu yang mellow terus, makanya Suspika juga jadi agak turun dikit ya. Sekarang kita puterin dulu lagu Payphone dari Maroon 5 biar semangat lagi.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Lagi cari HP baru, ada Simaxel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simaxel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simaxel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simaxel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simaxel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simaxel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simaxel.

Hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OJ Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mobilplex. Kenapa OJ Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OJ beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger OJ dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mochi milan hangat, pesan bisam OJ yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OJ yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OJ Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja. Yap, mulai dari 10 ribuan aja loh. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OJ Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mobiplex. Atau kamu juga bisa order secara online di Maxim.

insan muda, kamu tahu gak sih kalau sebentar lagi tuh bakalan ada film yang bakalan tayang dan dijamin kamu gak bakal rugi deh kalau nonton. Nih jadi film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata. Film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat nih tanggalnya, 25 Juni 2006 di bioskop kesayangan kamu. 25 Juni 2006 ya, jangan sampai kelewatan.

92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hit music station. Halo insan muda. Waduh, gak kerasa ya sekarang udah jam 15.50 nih. Artinya Suspika harus berpamitan dari ruang dengar kamu. Maaf ya kalau salah mengudara, Suspika ada salah kata. Dan thank you so much yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Mungkin buat kamu yang lagi dengerin di radio mobil, di streaming, atau di mana aja deh, pokoknya makasih banyak. Dan jangan kemana-mana karena abis ini masih ada Kak Abi yang bakal menemani kamu. So, aku Suspika, bye-bye.

Hello, K92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jalan Samuda? Good afternoon. What a nice day and weekday. Weekend ya, apa weekday? Weekend Samuda di hari Minggu tanggal 21 ya. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Of course, jalanan ramai, jadi hati-hati di jalan. Dan stay tune buat kamu yang penasaran dengan chart persada untuk mingguan kali ini ya, chart persada, chart Indonesia ya, Indo Only. Di mana Abi bakal countdown 30 chart from new entry sampai ke yang paling atas ya, alias ke 10 besar, 15 besar, bahkan sampai pertama. Siapa artis yang bakal masuk ke chart persada 30 untuk minggu kali ini? Stay tune sampai jam 7 malam bareng Abi, of course.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Iya pasti kan lu akhiri malammu. Berarti kalau misalnya di gimana malammu, kalau sekarang sorenya ya, soremu ya. Besok hari Senin, insan muda ya besok Senin. Ah tidak. Yaudah ya pokoknya have fun ya buat kamu dan juga udah harus ready ya di sore kali ini. Mau ready apa, mau nongkrong, kayak mau apa, pokoknya pergunakan minggu kamu sebaik mungkin ya, karena besok hari Senin insan muda. Nah sambil juga nikmatin weekend kamu di sore kali ini ya, yang dimana kota Sukabumi wah cerah sekali ya, alhamdulillah cuacanya bagus. So buat nyanset kayaknya enak nih, kayaknya bagus ya santetnya untuk minggu kali ini. Ya gue sih. So let's start ke chart insan muda ya, ke chart peserta 30 yang dimana ini kan chart 30 tuh only Indo ya, Indo only ini. Jadi untuk peserta 30 tuh khusus untuk chart lagu Indonesia. Apakah artis favorit kamu masuk ke chart peserta 30 versi NBS? Oke, kita bakal simak ke new entry. Let's start from bottom. Di chart 3 entry ini ya, ada 3 ya yang kategori new entry. Dimulai dari chart 30 ada boy band ya, kok boy band? Tapi ya ke boy band insan muda yang dimana itu legend dari dulu ya, yang mungkin kamu tahu lagunya ya, cepat legend tuh I love you baby dulu tuh gitu ya, terus apalagi ya London. Nah udah tahu kali ya itu siapa, yap, The Changcuters. Nah mereka tuh baru aja rilis lagu terbaru ya dan masuk juga ke new entry peserta 30 dengan singlenya Ruang Riang.
1: New entry for this week.

0: Ya, The Chang Chuters with their style. Enggak pernah berubah ya, style tuh kayak apa ya? Kayak happy aja gitu. Insan udah ya enggak sih vibe-nya The Chang Chuters itu. Kayak retro-retro happy gitu ya kan. Dan yep, kamu juga udah bisa nonton official lyric video ini di kanal YouTube-nya The Chang Chuters Woma TV. Udah ditonton lebih dari 4000 kali yang udah di-up di tanggal 18 Juni 2026. Ya, lagu ini juga udah bisa di beberapa platform musik dan juga ada apa nih namanya platform untuk komputer sendiri ya, di SoundCloud The Chang Tutors. Yap, lagunya di bawah label Woma Records Indonesia. So next kita move ke chart 29. Another new entry datang dari artis yang bernama Jemimah Cita dengan singlenya Pulang. This is
1: new entry. New entry for this week.

Single terbaru Jemimah Cinta yang berjudul Pulang resmi dirilis pada 19 Juni 2026. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi penulisan oleh Jemimah sendiri bersama Dimas Wibisana, Bianca Nelwan, dan Gayatri Chandra, serta diproduseri oleh Bianca Dimas. Nah, ini juga udah dirilis di semua DSP Insan Muda ya. Of course, lagu terbaru dari Jemimah Cinta ini udah di-up juga tuh ya, untuk dari segi label Universal Music Indonesia, kamu juga boleh lihat ya.

0: So congrats buat Jemimah Cita yang udah masuk chart Bersama 30 dan di official reviewnya udah ditonton lebih dari 11.000 kali. Let's go. Next, untuk di new entry yang terakhir ya, ada Aryan Halif di chart 28 dengan singlenya 2001 kali. This is
1: new entry. New entry for this week.

channel YouTube nya sendiri ya, Aryan Khalif, dan dikolabkan bersama label Emotion Entertainment. Sudah ditonton lebih dari 3,2 juta kali untuk official music videonya. Dan lagu ini di resminya ya, di rilis resminya tuh, di MV-nya tuh tanggal 12 Juni 2026. Sementara single-nya sendiri udah di tanggal 22 Mei 2026 di kanal YouTube Emotion Entertainment. Untuk di video musiknya sendiri tuh ini dibintangi oleh Fatah Shah dan juga Akila Kalista insyaAllah. So congrats for all the artists yang masuk ke chart new entry di chart peserta 30. So kita masuk ke chart yang terpanas Insa Muda, ke chart 27. Kali ini ada Revenge dengan singlenya Nama-Nama Yang Pergi.

Rock Fans itu emang gak pernah gagal ya kalau misalnya bikin lagu rock, tapi lagu rocknya tuh yang bisa relate dan juga easy to listen gitu ya kan, dan bisa jatuh gitu kan ke dalam musiknya dan bisa berlarut dalam kesedihan gitu ya. Ini emang band yang keren banget sih emang. Dan memang lagu ini di bawah label Sony Music Entertainment dan posisi chartnya ini sedang tetapi yang sama muda still the same chart which is 27. Dan kita next ke chart 26 ada Hit Gitaf dengan singlenya Rutinitas.

0: rutinitas ya, yang mana woman in the music ya, in guitar emang terbaik in guitar, yang mana dia masih menggunakan labelnya sendiri alias In Guitar Music dan masuk ke chart 130 surprise ya, yang dimana posisi chartnya ini sedang tetap juga insan muda di chart 26 ya untuk beberapa minggu kebelakang. Di chart 25 ada Danila dengan singlenya Lembar Biru. Ya, Danila with her style always like mellow, slowly, cozy, and comfy ya untuk didengar sore kali ini. Ini mana lagu ini di bawah label lagu lain dan chartnya sedang tetap. Next ada Batas Senja di chart 24. Sakit terlampau jauh akan tingkah polamu. Yep, dengan singlenya Rumah dan Baju Barumu.
1: Jadikan kau ratu yang tercantik di istanaku.
0: Oh, so far ini ada 1, 2, 3 ya ini. Ini kita Danila dan juga Batas Senja with indie style ya. Ini mana lagu ini di bawah label Batas Senja sendiri dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Another indie artist come from our city Sukabumi, yaitu Dialog Senja di chart 23 dengan singlenya Dimana Rumah Tuk Pulang.

0: ya kamu harus dengar lagu Dialog Senja Insan Muda, karena emang lagunya enak-enak dan juga stylenya juga ini enak banget buat didengar pas sore-sore gitu ya kan, atau pas mantai ya gak sih Insan Muda, buat kamu yang galau gitu ya kan. Dan Dialog Senja ini sendiri itu beranggotakan 2 orang Insan Muda ya, itu ada Raden Hidayat dan juga ada Jamil Hasyani. So literally ini 2 ya, kayak 2 gitu. Dimana mereka juga pernah talk show di sini. Yap, dengan single Dimana Rumah Tuh Pulang serta lagunya di bawah label Rumor Record. Dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu ke belakang.
1: Ku sampai ku tak sanggup lagi.
0: Baiknya kita harus naikkan musisi-musisi indie Sukabumi biar dikenal oleh mancanegara. Next ke chart 22 ada Rizky Febian dan juga Adrian Halif dengan singlenya Alama. Alama ini karena jatuh cinta. Kalau yang jomblo gimana? Apakah ini yang dinamakan kesepian? Ya, lagunya di bawah label Emotion Entertainment dan ya, lagu ini blow up ketika beberapa hari perilisannya Insan Muda ya. Dan next ke chart 21 ada Feby Putri featuring Nah Saleh dengan singlenya Senandung Harapan.

Ini chartnya naik nih Insa Muda untuk lagu Senandung Harapan dari Feby Putri dan juga Noh Saleh ini. Yap, so congrats ya udah naik. Apakah ini bakal masuk ke 10 besar? Who knows? Ya, ini lagunya di bawah label Tumbuh Records. So, that's it. Kita bakal jeda dulu dengan beberapa track yang udah di preview ya. So, ada 20 chart yang tersisa. Stay tune terus sampai jam 7 malam. Siapa artis yang bakal di spill? Mungkin aja ada artis favorit kamu.

Halo yang semuanya, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Smartstyle Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Yang dimana Smartstyle adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Smartstyle yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartstyle. Wafisya di 0857216216216. Senangnya belanja di Smartstyle.

Ya, menunggu sampai tak sanggup lagi. Tapi ada satu hal yang mungkin kamu tunggu-tunggu insan muda di 4 hari ke depan ya. Karena di tanggal 25 Juni ada film yang keren banget nih ya. Ini mana film ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan, salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Catat tanggalnya, tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

Halo Insan Muda, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir kalau soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu juga bisa order secara online di Maxim.

Oke, stay with me on Persela 30. Ya, di mana sekarang udah jam 17:21. Ya, sekarang udah masuk interval kedua dan makin sore. Udah mulai gelap ya. I guess weekend is about to over. Ha, no. No. No. No, no, no, no, no, no, no, no. Oke. Biar kamu gak penasaran lagi, langsung aja kita lanjut ke chart yang selanjutnya. Ini udah 10 ya kan, dari 30 sampai 21. Nah, masih ada 20 chart, tapi Abi mau spill 10 dulu aja. Dari chart 20, yang sama ada Rocket Rockers dengan singlenya Yang.

Ya, ya, minimal lagu ini di bawah label Semesta Record di Samuda. Dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang ya. Setiap chart, which is 20. So congrats di jam, kok di jam? Di chart ya, di chart selanjutnya ada Toh Fati featuring Febio Azhar dengan singlenya Cinta Kita.

0: Sorry dikasih lagu buat Cien ya. So ini lagu tidak cocok untuk yang jomblo kali ya. Ya, lagu ini dibawa label record label dan chartnya sedang tetap. So next di chart 18 ada Ariel Noah and Raisa dengan singlenya Senang Dengar dengar Suaramu Lagi.
1: Di hangat di malam dinginku menjadi tenang.
0: Ya, salah satu lagu yang sedang naik nih di chart Persada 30, Senang Dengar Suaramu Lagi by Ariel Noah dan juga Raisa. So congrats for them. Dan lagunya di bawah label Musica Studios featuring Falcon. Next ke chart 17 ada band ini yang sedang naik-naiknya, Perunggu dengan singlenya 3-3 kali.

Ya, lagunya di bawah label Podium Records, Insan Muda. Dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang, which is 17. Next di chart 16 ada Afgan dengan singlenya Kaca Mata. Kelepas kacamata, apa kau lebih suka? Bayangkan kalau Abi buka kacamata, wah langsung kelihatan sipit ya kalau Abi. Tapi iya gak sih, orang kalau buka kacamata langsung beda gitu. Kayak bukan orang yang biasanya kita lihat ya sih, insya Allah. Waktu Abi juga kayak gitu, Bi, lu aneh banget gak pakai kacamata. Kayak bukan Abi gitu, Abi itu harusnya pakai kacamata. Dan ya, lagu Kacamata ini dibawa label Trinity Optima Production. Dan chartnya sama tetap juga. Next di chart 15 ada Raisa featuring Roni Parulian dengan singlenya Tetap Bukan Kamu. One of the most requested song ya, in every request show. Yang dimana lagu ini dibawa label Johnny Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 14, Another Afghan. Kali ini dengan singlenya Sampai Jumpa.

mungkin di lain bumi, di lain dimensi, dan juga di lain apa, di lain ini ya, di lain planet. Ya, lagu ini dibawa oleh Trinity Optimal Records dan chart yang sedang ngetap insan muda ya. Another Afghan yang tadi agak lebih dikit ya, sekarang galau. Next di chart 13 ada Ardito Pramono dengan singlenya 17 to 70.

Mr. Noni. Ya, lagu yang dibawa oleh Sony Music Entertainment dan chartnya sedang tetap. So next di chart 12 ada another mellow musician, yaitu Bernadia ya, si Ratu Galau. Bernadia dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan.

satunya musik galau, tapi kali ini agak ngebit-ngebit dikit nih ya. Kita buat menyenangkan, asik. Tapi masih dengan halnya yang khas ya, Bernadia. Ini malah lagunya di bawah label Juni Music dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 11 ada In Gitaf, another In Gitaf music ya. Kali ini dengan singlenya Sedia Aku Sebelum Hujan. Another indie musician masuk ke chart 11 ya. Wih, udah 2 berarti ini ya, In Gitaf. So congrats, ini malah lagunya di bawah label In Gitaf Music ya. So that's it untuk chartnya. Abi bakal spill lagi 10 chart yang tersisa nih. 10 besar nih sama udah ya, tapi setelah beberapa track yang bakal Abi puterin buat kamu. So stay tune.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Untuk yang 9.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Abi Insan Muda ya, di Persada 30. So, ya yeah. Udah jam 18.10 juga. Udah masuk azan maghrib. Jadi buat kamu yang beragama muslim ya, jangan lupa untuk sholat maghrib. Jangan lupa juga hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya kamu masuk area, minggir dulu. Kalau ngantuk jangan dipaksain ya.

Dan ya buat kamu yang udah sampai rumah setelah seharian kamu apa namanya beraktivitas liburan ya di weekend, istirahat yuk, kemas-kemas ya kan, karena besok hari Senin, siap-siap dari sekarang. Oke, biar enggak ada yang kelupaan maksudnya. Kalau ntar pagi ntar repot gitu ya kan. Oke, sama udah Abi mau spill 10 besar nih ya dari chart peserta 30 yang paling atas. Aja kita simak di chart 10 ada Nabila Takiyah nih Insan Muda dengan singlenya Cegil. Congratulations for Nabila Takiyah. NBSF, NBSF. Number 10.

Ya cegil ini mungkin suka dikonotasikan dengan hal yang negatif ya. Dan di lagu Nabila Takya ini berbeda ya, tidak negatif. Namun ini positif, insan muda. Jadi istilah ini menggambarkan keberanian, totalitas, dan kejujuran seseorang dalam mencintai, serta perjuangan tulus kepada sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Jadi ya terhadap pasangan sendiri dong, bukan ke orang lain sana sini cegilnya tuh ya. Jadi loyalitas ya gak sih. Dan ya lagunya chartnya sedang tetap ya dalam beberapa minggu belakang. Dan next kita ke chart 9 ada Kesha Ronka dengan singlenya Aku Bukan Dia. Congratulations. NBSF, NBSF. Number 9.

maksudnya secara perangkat dengan single yang malam lalu kain agung rock yang sama ada ya. Aku bukan dia, ini mana lagu ini bercerita tentang kekecewaan seorang yang menyadari bahwa dirinya hanya dijadikan pelampiasan ya oleh pasangannya. Ya, chartnya sedang turun Insan Muda dan lagu ini di bawah label Universal Music Indonesia. Next, chart 8 ada Salma Salsabil dengan singlenya Hachu. Congratulations. NBSF, NBSF, number 8.

Ya Hacu ini mana lagu ini chartnya sedang naik nih Insan Muda. Wede, congratulations ya. Mungkin ini minggu depan udah naik ke pertama gitu ya kan. Who knows, siapa yang tahu. Ya jadi mana lagu ini Hacu ya. Ini suara bersih nih sama Hacu. Jadi lagu ini tuh punya makna yang menggambarkan kerasnya rutinitas kaum pekerja urban di kota besar ya. Kayak debu polusi udara yang bikin bersin Hacu gitu. Next di chart 7 ada Kesha Erpongkar lagi dengan singlenya Pelarian. Congratulations. NBS FM, NBS FM. Number 7.

Ya, bayaran by Keisha from Cut Another Rock Song by Keisha. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang merasa dimanfaatkan oleh orang yang dicintainya. Dan ya, chartnya sedang turun hingga muda ya, but still di posisi 10 besar. Next di chart 6 ada Angie Carvalho dengan singlenya Remuk. So, congratulations. 92.3 FM. Number 6.

Remove by NG Carvalho. Ini mana lagu ini berceritakan tentang penerimaan dan proses penyembuhan diri dari patah hati. Ya, lagu ini chartnya sedang naikin sama udah di bawah label Universal Music Indonesia. Congratulations. Next di chart 5 ada Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan singlenya Takkan Terulang. NBSF, NBSF. Number 5.

One of the most requested song tak akan terulang by Vanessa Z. Ini adalah lagu yang dibuat oleh label Universal Music Indonesia dan chartnya tetap di posisi kelima. Next, di chart 4 ada Mesahira dengan singlenya Di Ujung Minggu. Congratulations. NBSF, NBSF. Number 4.

Ya, di ujung minggu Bari Mesa Hera, One of the Most Requested Song, ini mana lagu ini menceritakan tentang kerinduan seseorang yang terhalang jarak atau kesibukan sehingga hanya bisa menanti dan berharap untuk bertemu atau sekedar mendengar kabar dari sang kekasih di akhir pekan. Ya, chartnya ini sedang turun disambungi di bawah label Universal Music Indonesia. Next di chart 3 ada Gia Indrawari dengan singlenya 1000 kali, congratulations. NBSF, NBSF. Number 3.

Ya, seribu kali baik ya Indrawari. Itu menceritakan tentang komitmen dan kesetiaan cinta yang mendalam tanpa batas waktu. Walaupun udah seribu kali, udah sampai jadi debu ya insan muda. Walaupun harus mengulang kehidupan berapa kali pun ya, pasti kalau orangnya kamu, baik lagi ke kamu gitu ya kan. Ya, lagu ini bawah lagu Hits Records dan chartnya sedang turun. Next di chart 2 ada Fajar Nur dengan singlenya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Congratulations. NBSF, NBSF. Number 2.

Tuhan tahu kita saling cinta, di mana lagu ini menceritakan tentang pedihnya hubungan asmara yang terhalang oleh perbedaan besar seperti perbedaan keyakinan atau restu, hingga membuat pasangan tersebut harus berpisah meski masih saling mencintai. Ya, lagu ini dibawa label Universal Music Indonesia dan chartnya sedang turun. Next, di chart pertama ya, The Winner for NBS chart plus ada 30. Jatuh kepada Congratulations for Nicky Baker dan Andi Rianto dengan singlenya Sumpah Mati. 92.3 FM, number 1.

Mati by Nicky Baker ini menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam hubungan bertepuk sebelah tangan dan perjuangan cinta yang tak dihargai. Lagu ini menggambarkan rasa sakit, kecewaan, dan sulitnya melupakan seseorang yang sangat dicintai meskipun terus disakiti. So, kenapa harus stay di hubungan relationship? Ya, pada dasarnya mungkin pertama kan udah lama, ya. Ataupun kalau misalnya udah bertepuk sebelah tangan, udah dance sama udah jangan dikejar lagi. Kamu berharga loh di mata orang yang bervalue juga. Asik, Lost King. Ya, lagu ini bawah label Hits Records dan chartnya sedang naik. Ya. So, congratulations for all the artists yang masuk ke chart peserta 30. Ini enggak hanya 10 besar yang pemenangnya yang 1, 2, 3 pokoknya yang masuk ke chart 30 ya, di chart peserta 30 itu keren-keren, lagunya enak-enak dan juga again congratulations for all. Dan yep, sebelum Abi putar tracknya buat kamu, ada ini nih si Mastel ya. Mungkin buat kamu yang nggak tahu si Mastel ya, dan juga pengen cari handphone, nah kasih Mastel aja yang semudah itu solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Semasta yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Semastel. Web official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Semastel.

Okey, insan muda, kita jeda dulu ya. Karena ada sesuatu yang bakal Abi kasih buat kamu. Yaitu 4 hari ke depan ya. 4 hari ke depan tuh ada film yang keren banget yang wajib kamu tonton di bioskop kesayangan kamu. Ini mana film ini salah satu yang film diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Nah, salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama juga dengan deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @dennisdregerproduction. Catat tanggalnya, tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Welcome 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara, di acara Prasada 30 untuk minggu kali ini. So thank you buat kamu yang nyimak, dan maaf dari Abi jika ada salah kata selama siaran. Dan abis ini ada Suspika yang bakal temenin kamu di Kepoin Double Hits. Dan yep, Abi yang bertugas disini izin pamit. Belong see ya, see you again.

93 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan Muda, selamat malam. Yeay, ketemu lagi sama suara Suspika. Tapi kali ini udah beda program lagi nih. Kira-kira di mana ya? Yap, sekarang ketemu di Double Hits ya. Dimana ini program pertama kali Suspika yang bawain. Kebalik dong. Maksudnya Suspika pertama kali bawain

program ini gitu. Jadi Insan Muda boleh nih spesialnya pertama kali Insan Muda yang request harus lewat Instagram ya. Lewat Instagram story nanti ada question box di story-nya Suspika. Dan Insan Muda boleh langsung kirimin lagunya ke sana. Nanti Suspika bakalan ngasih lagu rahasia, ngasih lagu spesial buat kamu dari penyanyi yang sama yang kamu request. Tapi nanti kamu gak boleh tahu judulnya ya. So Suspika bakalan tunggu lagunya sampai jam 9 malam. Suspika di sini dan jangan lupa gabung live karena Suspika juga lagi live TikTok. Oke, ada opening songnya nih. Ada lagu Rahasia Hati dari Nick

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Insan muda tahu gak sih kalau sekarang bakalan ada film yang tayang dan harus banget kamu tonton. Kenapa? Jadi karena film ini tuh, yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapi pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat nih tanggalnya, 25 Juni 2006 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

Masih sama Suspika lagi nih di Double Hits. Dan sekarang udah waktunya Suspika buat bacain request insan muda dari Instagram dulu deh ya. Jangan sampai berebut karena nanti juga bakal ada sesi-sesinya ya dari Instagram dan juga dari Facebook. Oke, kita bacain dari yang pertama dulu nih, ada dari Bang Fahrial. Sheila on Seven mantan kekasih sama Sepia katanya. Tapi yang ada cuma Sepia aja nih, berarti satu lagunya bakal aku kasih surprise ya buat Kak Fahri. Dan Kak Fahri gak boleh tahu judulnya apa. Pokoknya nanti aku kasih lagu-lagu dari Sheila on Seven. Next dari Kak Nabila Absarini. Yuhu Kak, request di ujung minggu Mesa Hira katanya. Oke, ada di track yang kedua ya. Dan nanti Suspika bakal kasih lagi lagu dari Mesa Hira ya. Oke, berikutnya dari Kak Tenabs Radio. Malam Kak, mau request lagu Cegil by Nabila Takia katanya. Oke, ada di track yang ketiga. Dan berikutnya dari Kak Hasiska. Halo Kakak, request di ujung minggu Mesa Hira. Waduh, sama nih kayak yang tadi. Berarti surprise hadiahnya juga sama ya. Hadiah gak tuh? Maksudnya lagu ya, lagu buat kamunya juga sama. Nanti diputerin after lagu Mesa Hira di ujung minggu. Dan juga masih nih, oke, dari Gazat ya Vinovic. Udah tahu nih aku lagunya apa. Kalau Gazat ya pasti Liodra Pura-Pura ya. Oke, nanti Suspika masukin lagi lagu surprise-nya ya. Oke, berikutnya masih ada lagi dari Kak Flowstatic. Kepoin Double Hits katanya. Kak, request lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, nanti Suspika masukin dan juga akan ada lagu Pamungkas buat kamu yang lain. Jadi aku bakal puterin dua lagu Pamungkas. Oke, kayaknya segitu dulu ya, karena ini banyak juga, jadi kita bisa gantian. Oke, yang pertama ada apa tadi? Betul, Sepia Sheila on 7.

Hai insan muda, lagi cari HP baru, ada Simastel Sensei buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

tahu gak sih kalau misalnya nanti tuh bakalan ada film yang super duper gong yang bakalan tayang, dan dijamin deh kamu gak bakalan nyesel kalau nonton. Iya, jadi film ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Dan film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang sudah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat nih tanggalnya, 25 Juni 2006 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

Hai sobat pendengar, halo insan muda, punya tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Macam cemilan hangat, pesan asam OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10.000-an aja, es krim cuma 5.000-an aja, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10.000-an aja, ingat mulai dari 10.000-an aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex, atau kamu bisa juga order secara online di Maxim.

di double hits ya. Jadi sekarang masih di request yang di Instagram karena masih banyak loh, by the way. Ini pada excited banget nih double hits. Okay, yang pertama ada dari Kavan Boy. Malamin request lagu Sumpah Mati ini Nicky Baker katanya. Okay, suspeknya masukin di track yang pertama. Berikutnya juga masih Sumpah Mati ini dari Selena Grace kata Kak It's Me Amira. Berikutnya dari Kak siapa nih? Waduh, ini pada Mesahira semua ya. Okay, dari Lendra mau request lagu The Marlus, pilihkan saja Shoes katanya. Okay, aku pilihin yang pertama Bercinta Waktu, yang kedua Rahasia. Okay, yang berikutnya ini dari Kak Panggil Gue Bay. Aku lagi nonton TikTok live-nya kakak nih. Thank you so much. Okay, dan masih ada juga dari Kak Misan. Malam Kak request lagu Cherry Bell, Diam-Diam Suka. Terima kasih Kak, semangat katanya. Boleh, sesuai Kak masukin ya dari Cherry Bell. Berikutnya masih ada lagi Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Asik, hayu. Dan dari Kasaumi FN, Kak mau Bernadia 1 bulan dong katanya. Oke deh, aku masukin deh. Dan sekitar dulu aja yang tamu udah sesuai Kak puterin. Yang pertama ada Sumpah Mati dari Nicky Baker.

0: Double.
1: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.
2: Halo Insan Muda, jaga kerasa ya, udah jam 25.01 nih. Artinya Suspika harus cepat-cepat berpamitan sama Insan Muda OMG. Thank you yang udah nemenin dari awal sampai akhir ya. Maaf kalau selama mengudara Suspika ada salah kata. Thank you so much yang udah request lagu dari awal hingga akhir di Instagram, di live TikTok, di Facebook semuanya. Pokoknya aku seneng deh kalau Insan Muda pada antusias kayak gini, pada excited kayak gini gitu ya. Thank you so much, and aku Suspika, bye-bye.

0: you.
1: D.
2: O.
1: U.
2: B.
1: L.
2: E.
0: Double. Double. Double. Double.
3: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis, dua lagu.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi number one hits music station. What's good, Jolan Samuda? Good evening. Gimana kabar kamu di weekend kali ini ya, after weekend, dan harus menyambut Senin untuk besok ya. Jadi sekarang preparean dulu yuk, sambil juga Abi bakalan puterin lagu-lagu nostalgia atau lagu jadul ya, 2015 ke bawah. So buat kamu yang pengen requestin lagu jadul favorit kamu, tinggal requestin aja. Of course sekarang acara throwback, dimana ini cuma lagu jadul nih Samuda, sampai jam 12 malam. Jadi banyak waktu buat kamu puas-puasin, sambil juga nostalgia bareng Abi. Yuk requestin lagu jadulnya. Dan kamu punya kenangan apa sih kalau misalnya kamu request gitu ya kan lagu ini? Misalnya, oh ini lagu yang mengingatkan aku waktu SMA, di lagi apa namanya, lagi zaman cinta-cintaan kayak gitulah gitu, Samuda. Ataupun dulu pernah apa namanya kabur dari sekolah lah kayak gitu. Untuk contohnya gitu ya kan, Insan Muda. Kamu boleh requestin di Instastory dan isi aja question boxnya, ataupun di Facebook Radio NBS, dan di WhatsApp juga boleh, 0815 14 93 923. So well, let's start with this song ya, yeah. Untuk awalan. And you would think, is this Kiros? No, this is NBS Radio.

Is this Radio Drop Springs that will play Shaboom, Shaboom, Shaboom, Shaboom, Doop, Boop, Boop, Shaboom. Ding ding dong, shalangalaleng alaleng. Nih, itu dia ya lagu yang legend, karena ini menjadi salah satu OST Cars ya, yang apa namanya, memberikan kita nostalgia gitu ya kan. Dulu nontonnya tuh di TV gitu ya kan, kalau film-film tuh. Dan mungkin kita juga bertanya, itu lagu apa sih? Itu lagunya dari The Chords yang singnya Shaboom. Dan balik lagi insan muda di Throwback bareng Abi. Of course sekarang udah jam 21.22 ya. Selamat beristirahat, harus packing dari sekarang. Buat kamu yang mau kerja besok ya, dari sekarang pokoknya beberes, beberes, beberes, beberes ya. Pokoknya dari sekarang, jangan pas pagi ntar gedebak-gedebuk lagi riweh ya. Buat yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai kebut-kebutan lah ya. Jangan sampai kebut-kebutan, yang penting selamat sampai tujuan saja. Anyway, kalau di Abi tuh daerah Abi gitu ya, itu lagi musim layang-layang insan muda. Buat kamu mungkin di daerahnya insan muda lagi musim main layangan gak sih? Kalau di Abi sih lagi musim layangan ya. Dan itu tuh bikin ngingetin Abi waktu dulu gitu ya kan. Dan emang dulu tuh permainannya kan banyak gitu, salah satunya layang-layang, terus juga main gansing gitu ya kan. Tapi kayaknya anak zaman sekarang jarang yang main layangan. Dan untuk para orang tua, ini mohon maaf ya, bukannya apa. Kalau bisa sih awasi anak-anaknya main layang tuh di mana ya, main layang tuh di mana. Takutnya main di jalan karena emang Abi ngelihatnya gitu, emang alamat Abi, ya kan. Itu jalan tuh anak-anak mainnya di jalan biasa aja, di jalan gang gitu yang ya di mana gelasannya bisa aja kena kepala orang. Ya takutnya emang amit-amit gitu ya kan, jangan sampai lah. Jadi kalau bisa sih awasin ya di mana mereka bermain. Kadang ya mereka gak tahu gitu kan, namanya anak-anak kan gak tahu. Kalau ya mainnya di lapangan luas, karena gelasan itu apa ya, bener-bener tajam insan muda. Abi juga dulu pernah kayak apa ya, disebutnya kebeset gitu. Kebeset itu dulu sampai bengkak insan muda, sampai infeksi ya. Sempat dibawa juga ke dokter waktu dulu tuh. Jadi ya hati-hati lah ya bermainnya juga. Kalau bisa sih gak usah pakai gelasnya, itu makin nyalon aja lah ya. Karena emang setajam itu. Walau weh, itu sih cerita kelam-kelamnya waktu kecil tuh. Ya sisanya seru-seruan aja main layang-layang. Besoknya main lagi waktu udah sembuh. Oke, enough talking, kita langsung ke komen. Di sini ada Itnai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Throwback Gudeng Cupu, senang kasih Cik Amis hadir, makasih. Thank you dari Sang Tuk Ketut juga hadir dari Bali. Detumian Virgo juga Medan hadir, dari Socha juga Jateng hadir, dari Fiti Haryati juga, dari Cikaret pengen request lagu Sherina Munaf Simfoni Hitam. Kalau enggak Shalom Seven. Dan sayang spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi Metsiaran. Siap Teh Fitri. Ada kan yang lagunya Sherina Munaf ya, yang Simfoni Hitam. Terus juga oh abis ya ini ternyata. Langsung aja ke instastory, di sini ada It's Me _ Amira. Pengen lagunya Ular Berbisa dari Hello. Waduh gak bisa. Gak masuk ya, gak masuk ke list NBS untuk Ular Berbisa tuh. Mungkin mau yang lain boleh, tapi tunggu ya. Next ini dari Gechi Moli, pengen lagunya dari siapa nih? Oh Green Day ya, Last Night on Earth. Boleh, boleh, boleh, aman. Terus juga ini dari Dani Umar, pengen lagunya dari Michael Jackson, Smooth Criminal. Oke, ini line yang paling legend pas awan, pasti kaget ya. Jadi siap-siap karena ada suara pow. Atau enggak, ih gitu kan. Next, nah di sini ada Flo, pengen lagunya The Guns N' Roses, November Rain. Oke, November Rain aman. Satu lagi, ini dari Elza Toru, pengen lagunya yang soundtrack NFS 2, Riders on the Storm. Itu The Doors juga sih. Tapi ini Abi punyanya yang dari Snoop Dogg apa kali ya? Ini Snoop Dogg juga featuring The Doors kok. Yang NFS Underground 2 ya kan. Riders on the Storm, Riders on the Storm. Oke, aman ya, udah beberapa track. So, enjoy the nostalgia.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
2: "Wah, bagus banget."
1: Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Kenalin semudah buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Official di 0857216216621. Senangnya belanja di Simastel.

Alright, still with me on Throwback NBS FM sekarang jam 21:58, makin malam makin larut. Wow. Itu ya lagu soundtrack for NFS Underground 2, Riders on the Storm. Ini ngingetin Abi waktu Abi custom ini ya mobil. Dulu Abi mobilnya banyak ya di NFS Underground 2 di game maksudnya. Dan lagunya tuh waktu munculnya tuh di garasi ya, tuh lagi custom mobil. Jadi dulu tuh tamatin game enggak, custom mobil iya. Tetap sih yang favorit Abi tuh dulu 350Z itu, yang Rachel ya, Rachel 350Z itu paling the best sih. Favorit kamu yang mana, Insa Moda? Atau kamu bahkan gak main NFS Underground 2? It's okay. Mungkin kamu dulu mainnya gak trik gitu ya kan. Kalau dulu kan mainnya di rental gitu ya kan. Mungkin sekarang bisa gitu ya kan beli PS-nya gitu, PS1, PS2 gitu. Tapi kayaknya gak bisa gitu kalau kenangannya dibeli. Ya sudah gitu ya kan. Masanya sudah habis, bagi habis sendiri. Tapi sekarang emang ada gak sih untuk rental PS2 gitu? Sekarang udah jarang ya, udah paling up to date sekarang biasanya. Itu paling gamenya ya 1-2 untuk 2 jam gitu ya kan. Mungkin sekarang gamenya udah ada di HP gitu ya kan. Itu mah Ding Dong gitu ya kan. Walaupun sekarang masih ada sih Ding Dong tuh. So, ya, udah bukan zamannya lagi Insan Muda mungkin ya. Kayak itu lagi musim layangan, musim apa lagi sih dulu tuh? Kayak apa ya? Ya abis sih ada musim yoyo juga gitu kan, tapi dulu main yoyo gitu kan. Sekarang udah jarang ya anak-anak main yoyo. Ini main yoyonya di HP gitu. Emang ada gak sih? Kayaknya gak ada ya. Okay, enough talking, dan Abi langsung bacain komentar kamu, requestan kamu. Di sini ada Hendra Setiawan, Throwback NBS FM, malam Bang Abi dan siapa nih? Heather. Wah, captionnya kelebihan ya. sorry. Request lagunya Edane. Kau pikirlah kaulah segalanya. Terima kasih Bang Abi, matugas sampai tuntas. Aman. Lagunya udah habis di track pertama ya. Dan ini sini ada berita kemarin dari Temu Rebedan City. Makasih Kang Abis Ngansem, selamat sehat dan juga imun. Siap, Kak Bertika. Dan kita langsung berarti Insta Story. Di sini ada Simpirat pengen lagunya dari Arctic Monkey yang number one party anthem. Oh, Kumar, number one party anthem. Yeah. Next, di sini ada siapa lagi nih? Anak Gli pengen lagunya dari Oasis Whatever. Okay, aman ya. Next, ini ada page 23128. Okay, panjang ya. Pengen lagi dari Radiohead, Paranoid Android. Okay, boleh. Ini Radiohead lagi naik lagi sama Muda ya. Cuman di lagu yang Fake Plastic Trees ini ramenya tuh. Kalau di luar tuh lagi banyak banget pakai lagu Fake Plastic Trees. Ini naik lagi ya. Tapi oke. Okay. Ini pengen lagunya Paranoid Android. Dan next ini ada PSYQ, pengen lagunya dari Chris ya, Kala Cinta Menggoda. Oke, aman banget, lagunya udah disimpen di track selanjutnya. Dan sudah ada beberapa track juga, Insan Muda. Buat kamu yang mungkin hari minggunya tidak seperti yang lain, lagi libur gitu ya kan, kamu kerja shift 2, shift malam kayaknya. Lebih lagi yang mungkin lagi di retail industry ya, F&B industry, pokoknya sehat-sehat, orang sehat.

Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, insan muda masih bareng Abi di Throwback MBS FM sekarang jam 22 lebih 29. Ya, udah masuk interval kedua. Ya, Abi udah live insan muda ya di TikTok MBS FM. So, buat kamu mungkin pengen chit-chat and chill, makanya tinggal buka aja TikToknya ya. Sambil juga kalau mau request juga boleh. Kalian juga ada requestan, ada Michael Bubble, Tulus, Coklat, Afgan, dan juga lagu Anda. Ya. Oke, insan muda. Kita langsung baca komen di sini. Wah, habis ternyata update kemarin ini terakhir good night katanya. Oke, okay, night to. Biasanya kalau udah malam itu apalagi di malam Senin ya. Aktivitas udah stop. Terus juga tidur lebih awal. Kayaknya udah jam tidur juga jam segini. Preparean juga. Terus udah beres ya. Lagi makan malam. Jangan sampai makan malamnya larut banget di jam-jam sekarang gitu ya kan. Cobain sama udah kamu dulu kalau udah habis seharian gitu ya kan. Seharian main tuh zaman kecil tuh. Kalau abis kan kalau udah seharian misalnya tuh batas untuk kan maghrib tuh. Udah maghrib ngaji gitu ya kan. Paling malamnya nonton cemen, ketiduran. Kalau enggak dulu sih abis main PS sih. Abis dulu dibin PS sama udah. Kalau dulu kamu biasa nonton kartun apa kalau di TV? Karena Abi dulu mungkin seringnya main game gitu kan, tuh denger Riders on the Storm itu jadi ingatnya tuh NFS Underground 2. Terus juga kalau misalnya game apa lagi ya yang itu yang sebut Legend tuh ini gak sih namanya Lego Batman ya dulu tuh. Oh itu seru banget sih. Coba Insan Muda buat kamu mungkin ya, mungkin kebanyakan yang main PS tuh cowok gitu ya. Kalau cewek biasanya main apa nih? Apakah main lompat tali? Dulu Abi juga kalau sore-sore gitu ya kan, kalau masih lompat tali ya kebanyakan kebanyakan emang cewek gitu ya kan. Atau gak main bacon, tapi Abi main sih. Kayak main semua gitu ya kan, kesana kesini pasti main ya sesuai musimnya aja. And that's it. Abi harap kamu adalah sedikit cerita gitu ya kan yang menarik untuk dibahas gitu ya kan. Karena Abi penasaran apa yang biasa kamu lakuin ketika sore hari atau di menjelang malam gitu ya kan. Kalau di Abi kan sekarang lagi musim layangan gitu ya kan. Cuma kayak untuk sekarang tuh masih ada gitu inner child-nya tuh kalau misalnya layangan gitu kan. Kalau ada layangan yang putus atau yang apa namanya yang kalah karena abis beradu gitu kan dengan layangan yang lain, jadi pengen hasratnya tuh ada gitu untuk ngejar gitu kan. Tapi ingat umur ya gak sih insan muda, kayaknya men can relate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala kulli umuri dunya waddin wa 'ala alihi thahirin thayyibin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa alihi. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini Kontak Islami kembali menyerukan sesuatu yang setiap waktu, setiap saat Tuhan serukan atas manusia. Tuhan menyeru apa manusia yang menyeru? Tuhan menyeru manusia apa manusia yang menyeru kepada Tuhan? Menurut kalian gimana? Kalau ada ayat suci Al-Quran ya, tempo hari pernah saya sampaikan, wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyuruh ya kepada manusia menuju Darussalam. Ada enggak ayat wal insanu yad'u ilallah? Ada enggak? Ada. Dan manusia menyuruh kepada Allah, cuma beda menyuruhnya. Kalau Allah menyuruh kepada manusia untuk mewujudkan Darussalam. Darussalam ya. Ingat nih, Darussalam. Ya, Darussalam itu kan bisa diartikan beragam bentuk ya. Darun adalah tempat. Tempat kan umum ya. Rumah, tempat. Semua itu bisa. Tempat-tempat namanya tempat kayak gimana sih? Ya, tidak. Darun itu diartikan rumah. Darun itu diartikan masjid juga ada darun. Oke, kalian paham bagaimana menempatkan kata darun itu artinya tempat-tempat apa nih yang dimaksud ya? Assalam. Salam itu apa sih? Salam punya hubungan kalimat dengan kata al-Islam. Pasti. Salam itu artikan sejahtera. Ya. Salam itu bisa diartikan damai. Salam itu artinya pasrah. Banyak ya, tergantung kita akan menggunakannya lewat kalimat dengan posisi yang kayak apa gitu. Oke, lain kali kita sebut itu aja. Kemarin kita masih punya pembahasan yang masih tertunda terkait dengan Muharram. Lantaran Muharram ini termasuk minha arbaatun hurum, termasuk bulan yang dimuliakan. Ya, Al-Quran kan menyebutkan di surah ke-9 bahwa inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran minha arbaatun hurum, ya, dari 12 bulan yang Tuhan telah jadikan ada 4 bulan yang hurum. Samada, saya kalau ngomong Tuhan salah enggak? Hah? Kalau saya mengatakan Tuhan telah menjadikannya, salah enggak? Kalau salah, saya kasih tahu ya. Jangan Tuhan dong. Apa tuh? Allah aja. Itu aja ya. Kalau saya salah ngatain Tuhan, kalian bilang salah itu mestinya Allah. Saya ganti ya dengan kata Allah ya. Allah Ta'ala. Allah itu apa sih? Loh, kok Allah apa? Iya, kalian tahu kan kalau Allah ini tulis dengan bahasa Arab, dengan bahasa Al-Quran, alif, ada lam kesatu, lam kedua, ada ha. Cuman gitu doang ya. Di atasnya ada tasydid, di atasnya lagi ada mad ta'zim. Bukan mad badal ya, mad ta'zim. Kalian paham gak itu? Allah itu kan cuman asma ya. Sebuah tulisan saja kalau kita lihat Allah yang kayak gitu. Alif. Saya juga bisa bikin, nah anak-anak SD juga, anak-anak PAUD bisa bikin. Bahkan orang banyak ya bikin lapad Allah itu dari dengan berbagai macam cara
dengan berbagai macam hot ya. Ada yang dari tulisan, ada dari logam, dari emas, dari batu, dari apa juga bisa. Itu kan cuma nama aja. Ya, nama. Kalian pernah tahu gak? Misalnya kayak gini deh. Ada seseorang yang bernama siapa ya namanya? Siapa aja dah? Kalian tahu. Itu kan nama. Saya tanya, siapa namamu? Anak itu menjawab, saya Asep. Misalkan. Atau saya Eman. Karena anak SD yang ditanya ya. Anak SD, jadi kebetulan namanya Eman. Namanya Suherman sih, namanya Suherman, cuman di Eman-Eman. Ya, namanya Suherman. Siapa namamu, Nak? Anak itu menjawab, saya Eman. Ya kan? Nama saya kan pertanyaan siapa namamu? Siapa namamu, Nak? Anak itu akan jawab, nama saya Eman. Ya kan? Itu pasti. Tapi ketika presenter, siapa dirimu? Si anak akan bingung. Siapa dirimu? Siapa kamu? Kan tidak ditanyain nama, tapi ditanya siapa kamu? Saya manusia. Iyalah pasti manusia, masa binatang namanya Eman, gak mungkin. Ya, itu pasti ya. Kalau ditanya siapa namamu, Eman menjawab. Benar itu jawab, karena ditanya soal nama. Tapi kalau ditanya soal diri, siapa dirimu? Siapa dirimu? Dijawab Eman ya salah. Karena ditanyanya juga diri bukan nama. Siapa kamu? Sebenarnya siapa dirimu sebenarnya? Manusia. Iya pastilah masa ditanya manusia. Habis siapa lagi kalau bukan manusia? Oke, kita tinggalkan dulu ya. Lain kali kita cerita. Jadi seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam beragam ayat. Terlalu jauh ya kalau cerita yang tadi. Itu sekedar mengingat saja. Cuma kita ingin sambung cerita kita tentang Muharram. Muharram ya, minha arbaatun hurum, kata Allah dalam Al-Quran begitu. Saya katakan kata Allah ya, habis kalau bukan kata Allah, kata sialabu ya, emang di dalam Al-Quran begitu. Emang yang pertama kali nurun Al-Quran siapa kan? Allah kepada Muhammad ya. Jadi saya mengatakan kata Allah dalam Al-Quran, atau istilahnya firman Allah dalam Al-Quran. Kalau kata itu berarti ulama ya, kata ulama. Kalau ulama, kalau Allah berarti kan firman ya. Oke. Okay. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Jadi bulan itu ada 12, di antaranya ada 4, salah satunya Muharram yang dimuliakan. Oke. Okay. Bulan yang dimuliakan, kenapa dimuliakan? Apa keistimewaan di bulan Muharram? Apa kejadian di bulan Muharram? Kan perlu tahu. Kalau saja ada bulan Rajab ya yang dimuliakan itu, ada bulan Zulhijjah. Kenapa dimuliakan bulan itu? Berarti kan ada historinya ya. Ada historinya. Kenapa dimuliakan? Apa yang lain tidak mulia? Kalau bulan Muharram dimuliakan Allah, 4 bulan tadi ya. Ada Rajab. Ya. Ada Muharram, ada Zulhijjah. Kenapa cuma bulan itu aja yang dimuliakan? Yang lainnya tidak. Soalnya Al-Hurum itu ya bisa diartikan bukan cuma mulia doang sih, diistimewakan aja lah. Apa ya menyebabkan mulianya bulan Muharram? Istimewanya apa sih? Kalau bulan Ramadan kan ada bulan yang istimewa, penuh berkah, macam-macam kalian udah tahu nih. Lantaran manusia pada puasa aja. Jadi ya enggak. Zulhijjah karena ada ibadah haji. Teh, sekarang Muharram. Muharram. Zulhijjah. Udah lewati ya kita ya. Zulhijjah apa Muharram? Ada peristiwa apa di dalamnya? Menurut cerita-cerita para ulama yang selalu dilansir dan dikutip oleh para pemuka agama, seperti kemarin itu saya sebutkan ya,
terkait peristiwa para nabi terdahulu. Terkait ya para rasul. Tapi kan Nabi Adam tidak termasuk ulul azmi ya. Enggak. Itu ya peristiwanya. Kalau kalian ingin menambahkan tak apa-apalah. Ya. Kalau kalian ingin menambahkan, saya menikah di bulan Muharram. Anak saya lahir di bulan Muharram. Orang tua saya meninggal di bulan Muharram. Lalu kalian peringati di bulan Muharram, boleh enggak? Boleh aja, siapa yang tidak kalau memang iya. Ya. Saya nanti mau menikah misalnya di bulan Muharram aja sebagai satu momen agar diperingati. Nanti agar diperingati istimewanya bulan Muharram pernikahan anak saya. Misalnya, boleh enggak kalian begitu menjadikan bulan Muharram sebagai momen keluarga? Boleh enggak? Boleh aja, siapa yang enggak ada yang melarang menjadikan bulan Muharram sebagai momen keluarga. Ini kan peristiwa yang sakral misalnya. Saya akan menikah bulan Muharram aja. Tidak ada larangan ya. Lalu diperingati. Kalau saya ingin meninggal di bulan Muharram, bisa enggak? Enggak bisa. Kecuali kalau kalian bunuh diri. Kalau bunuh diri kalian bisa di bulan Muharram. Saya kepengen meninggal di bulan Muharram. Enggak bisa ya. Jadi kalau pengen di bulan Muharram ya belum waktunya ya bunuh diri sudah begitu. Ya kan, kalau menikah mungkin bisa. Atau pengen lahir anak di bulan Muharram, enggak bisa juga. Ya harus ngitungnya kayak gimana. Dipaksa. Nah, menjadikan momen bulan Muharram sebagai peristiwa-peristiwa keluarga, sebagai milad atau kayak gimana. Mendirikan komunitas, mendirikan organisasi kepengen di bulan Muharram. Jadi nanti miladnya itu di bulan Muharram. Boleh enggak? Boleh. Ada yang larang. Ya kan? Hingga nanti kalian kaitkan dalam sejarah bulan Muharram. Salah satunya adalah hari lahir. Misalkan gitu. Hari pernikahan, hari apa aja. Hah? Selain daripada cerita-cerita yang kemarin kita sebutkan kan tidak salah. Ya, bisa seperti itu. Cuman tidak diatasnamakan kesucian agama saja. Cuma ini momen saja. Oke. Nah, menarik untuk kita telusuri sedikit tentang keistimewaan bulan Muharram yang telah dikondisikan berpuluh-puluh tahun, 14 abad, kita meyakini, kita memahami kalau di bulan Muharram itu ada peristiwa-peristiwa dahsyat yang dialami para nabi dan rasul. Kayak kemarin ya, saya sering kali itu sebutkan sebagai pengingat aja. Ya, semuanya padat di bulan Muharram. Ya. Itu cerita orang-orang. Cerita orang-orang. Tapi saya juga belum pernah baca literasinya dari mana sumbernya ya. Tapi tak apa sih, kita kan gak bisa untuk merubah keyakinan orang. Gak bisa untuk merubah keyakinan orang. Dirubahnya harus oleh dirinya saja. Ditambah bisa ya, karena itu sudah menjadikan keyakinan setiap individu. Ya. Hingga kalaupun dilakukan musyrik pun kayaknya tuh enggak bisa juga. kemarin juga udah kita sebutkan dengan beragam contoh ya. Kenapa? Dan itu sudah menjadi apa? Peta politik. Sudah menjadi peta politik biasanya untuk menutup peristiwa ini agar tidak dibicarakan banyak orang, tidak diusut orang, tidak dibahas orang, tidak viral, ya, tidak viral si kejadian itu, maka digantilah dengan peristiwa yang lain. Itu sudah merupakan peta politik. Sekedar untuk menutup saja.
atau sekedar untuk mengalihkan perhatian publik. Lantaran ini peristiwa keji yang terjadi di bulan Muharram itu. Kalian tahu ya, di Irak, kalian tahu Irak ya? Irak tetangganya Iran. Ya, dulu Iran pernah perang dengan Irak bertahun-tahun. Diadu domba oleh Amerika juga ya. Nah, Irak itu begitu, di Irak itu ada sebuah tempat yang bernama Karbala. Karbala namanya tempat itu. Irak itu dulu, di Irak pun ada sebuah kota yang bernama Kufah. Kufah itu menjadi pusat pemerintahan kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Itu pusat pemerintahannya di Kufah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dulu pusat pemerintahannya yang menjadi kota metropolitan di Jazirah Arab itu adalah Mekah ya. Rasulullah lahir di Mekah, hijrah ke Madinah sebagai sebuah strategi itu. Strategi ya. Kemudian dari Mekah beliau dari Madinah beliau balik lagi ke Mekah. Artinya terjadi putuh Mekah ya. Ada kalian dengar kan putuh Mekah, kisah putuh Mekah, banyak hadis, banyak ayat. Ya, ayat yang berkisah tentang putuh Mekah. Artinya merdekanya kota Mekah. Ya, itu para ahli sejarah juga banyak yang menulisnya begitu ya, mudah. Begitu. Jadi pusat pemerintahan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kan dulu itu bukan di masa Nabi itu bukan kekhalifahan bukan ya. Nubuah aja, nubuah khilafah. Itu di Mekah sebagai tempat kelahiran beliau, hingga beliau digelari dengan apa? Muhammad al-Umi, Muhammad yang dilahirkan di kota Mekah ya, bukan buta huruf aku atau tidak bisa baca tulis alumni itu. Di kota Mekah pusat pemerintahannya, atau sebut saja metropolitan kalau Jakarta. Nah, kalau dalam kekhalifahan Sayyidina Ali itu bukan di Mekah, tapi di Kufah, di Irak. Atau negara tersebut disebut juga sebagai negara Persia. Ada Persia lama, Persia baru. Itu kawasan Persia, Iran, Irak, bertetanggaan di sana, tidak terlalu jauh. Ada sebuah tempat bernama Karbala. Karbala itu ya lapang deh kayak gitu ya, padang pasir aja begitu, padang pasir cuman luas banget. Karbala, Karbala itu diambil dari dua kata, karbun dan balaun. Karbun, karbun, bala. Karbun itu kan kesedihan ya. Bala itu sebuah bisa diartikan seperti dalam kalimat ya, dalam itu kan Al-Quran disebut bala itu al-bala. Al-bala itu dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam ada ayat yang menyebut wahuwa balaun azim ya, wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum balaun azim. Itu karena bala ada ya. Wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Saat Fir'aun menginstruksikan kepada pasukannya, kepada para menteri dan kabinetnya, dilanjutkan oleh para tentara-tentaranya untuk menangkap bayi laki-laki, kemudian disembelih dan dibunuh, dan membiarkan anak-anak perempuan tetap hidup, tapi yang baru lahir ya, kalau udah lahir enggak, ya udah gede enggak, udah dewasa, cuman bayi aja, bayi yang baru lahir, mereka disembelih. Ya, yudabbihuna abna'akum, yang menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa fi dzalikum
Dan pada kejadian yang demikian rupa itu, bala'un adzim, sebuah bala yang besar. Itu kalimat bala ada. Jadi bala itu diartikan ujian, bencana. Bukan ya, tapi bukan disebut ujian ya bala itu. Orang lebih banyak menerjemahkan bala itu sebagai sebuah bencana saja. Karbala. Ya, karbala. Karb artinya sebuah kesedihan. Bala bencana. Kenapa Karbala diartikan seperti itu, sebuah tanah itu? Karena di situ akan terjadi sebuah tragedi berdarah, pembantaian 73 kaum muslimin semuanya. Beberapa di antara ke-73 orang itu ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti cucu Nabi ya, bernama Al-Husain. Ya. Al-Husain. Termasuk sahabat-sahabatnya. Nanti kita ceritakan latar belakang atau histori terjadinya peristiwa Karbala yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram yang dikenal sebagai hari Asyura. Dan diganti hari itu oleh kaum muslimin zaman now sebagai hari anak yatim. Ya kan? Kalian tahu di Indonesia itu ada peristiwa G30 SPKI itu. Dulu saya waktu sekolah di SMA ya, itu zaman-zamannya itu di bioskop, kan dulu di sekolah itu banyak bioskop Insa Muda. Bioskop banyak. Tak terhitung juga sih, cuma banyak aja. Di sepanjang jalan Akyan itu bioskop menjejer. Ya. Tapi anak yang lahir tahun 2000-an ya enggak tahu dah, di Sukabumi itu dahulu banyak bioskop. Ya, sekarang cuma satu aja bioskop itu. Lu banyak bioskop. Rame. Ya. Nah, itu di bioskop-bioskop itu dulu diputer film-film itu. Pertama bayar, kemudian gratis. Setiap sekolah, setiap anak sekolah itu wajib menonton film G30 SPKI. Tapi sekarang tak boleh lagi diputer film itu ya, film dokumenter. Begitu. Nah, itu dalam peristiwa itu kan diceritakan 7 jenderal yang dibantai ya oleh PKI. PKI, Partai Komunis Indonesia. Ya enggak? Nah, itu seperti itu. Kemudian ceritanya setelah itu terjadi, untuk menutupi peristiwa itu diganti dengan yang lain, bisa enggak? Enggak dong. Ini kalau film ini diputar lagi berbahaya ini, kebongkar ini. Kebongkar siapa pelaku aktornya itu ya. Aktor utamanya ini siapa yang memimpin gerakan tersebut. Kan akhirnya kebongkar juga tuh, ketahuan. Oh, ini adalah sebuah sandiwara. Jadi keblunder juga ya. Keblunder. Akhirnya kan begitu. Akhirnya enggak pernah lagi itu ditonton dan dilihat karena

berbintang itu dihabisi oleh gerakan yang disebut PKI. Sejarah itu sejarah, sejarah yang terjadi di negeri ini di zaman Orde Baru, zaman Soeharto. Soeharto aja udah tadi tulang belulang. Enggak tahu ada di mana itu Soeharto sekarang, tahu di alam apa ya. Harus menanggung dosa-dosa. Ya enggak, cuma Orde Baru saja. Kalian tahu ya itu. Nah, itu peristiwa G30S lalu diganti dengan peristiwa yang lain, bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Nah, sekarang peristiwa Karbala. Ya, diganti dengan hari peringatan Hari Anak Yatim, bisa enggak kira-kira? Gitu aja sederhana ya. Tapi kaum muslimin dan para ulama kekeh memaksakan diri, udah Asyura itu kita ganti dengan Hari Anak Yatim saja. Padahal kejadiannya sesungguhnya mirip dengan apa yang tadi saya sebut. Kejadian sesungguhnya mirip dengan gerakan 30S itu, tragedi kemanusiaan. Itu bahkan lebih dahsyat. Itu kan cuma 7 orang lagi tentara itu, jenderal itu. Sana berapa? 73 orang. Al-Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi korban pembantaian dari Yazid laknatullah. Kan begitu? Oke, sahabat yang dirahmati Allah taala, tampaknya kita harus henti dulu ya. Waktu kita sudah lewat beberapa detik dari jam 6 pagi dan itu artinya kotak itu segera undur diri. Sahabat, nanggung sedikit. Oke, dan terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak kontak Islami dan selanjutnya kotak Islami undur diri. Walaupun minkom. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, semua dia disiarkan langsung dari Simang Tiga Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, good morning Insan Muda, apa kabar nih di hari Senin ini ya, tanggal 22 Juni 2026 nih Insan Muda. Seperti biasa nih di jam 6 pagi ya sampai dengan jam 9 ya, Cika bakalan temenin kamu nanti di Insan Muda di acara Jogging Joget in the Morning. Jadi pastiin ya Insan Muda, buat kamu yang pengen tahu gitu kan informasi apa aja yang bakalan Cika spill hari ini, wajib banget sih buat stay tune. Dan jangan lupa juga nanti join ke live TikToknya ya, kita ngobrol-ngobrol bareng di sini Insan Muda ya. Mau curhat boleh banget pokoknya Insan Muda. Dan pastinya nih Insan Muda, biar kamu komunikasi ya selalu up to date gitu kan ya, selalu sat-sat gitu Insan Muda, gak lemot ya. Pasti ya pengen banget gitu kan cari handphone baru. Dan buat kamu yang pengen ganti handphone gitu kan ya, si Marcel ada solusi nih buat kamu. Karena di sana ya, mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa banget. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD juga bisa juga ya. Si Masel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, si Masel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. So, tunggu apa lagi? Yuk kunjungi si Masel Pusat ya. Di lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabangnya nih, di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Jangan lupa juga ya ikuti update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel.

Kayin sa Muriel dito po in 3 and BSFM sa Kabumis number 1 hits music station. Masih barengan si Kani Insan Muda yang masih temenin kamu di jogging joget in the morning. Dan kali ini Cika bakalan kasih kamu info tentang cuaca dulu ya, karena bagaimanapun cuaca tuh benar-benar sangat berpengaruh ya dalam keseharian kita nih Insan Muda. Wow, dan kabarnya nih Insan Muda hari ini tuh bakal menjadi kabar bahagia buat kamu ya. Karena nih mulai dari jam ini ya, masih jam 6 gitu kan, sampai dengan jam 6 sore nanti nih diperkirakan akan cerah ya, dengan suhu yang berawal dari 22 derajat kemudian nih akan terus meningkat hingga suhu tertinggi puncaknya ada di jam 12 siang nanti di angka 28 derajat kemudian nih kembali menurun nih Insan Muda hingga ke angka 22 derajat kembali di jam 6 sore nanti. Setelah Insan Muda gitu kan ya, setelah cerah kurang lebih selama 12 jam lebih ya, di jam 7 malam nanti ini hingga jam 11 malamnya diperkirakan masih cerah namun udah mulai ditutupi awan Insan Muda. Cerah berawan ya yang membuat suhu perlahan akan terus menurun hingga ke angka 20 derajat Celcius. Aduh, ini kabar bahagia banget gak sih buat kamu gitu kan ya, apalagi yang hari ini gitu kan ada survei ke outdoor gitu kan ya, atau mungkin ada acara di outdoor ya, atau mungkin ibu rumah tangga yang lagi nyuci gitu kan ya, pasti ini happy banget ya, kayak dapat jackpot gitu kan Insan Muda. Jadi yuk manfaatin cuaca cerah hari ini dengan maksimal mungkin ya Insan Muda. Dan jangan lupa nih biar kamu makin enjoy aktivitasnya sambil stay tune di NBS Radio.